0: ya kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
0: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat di

0: kesehatan di Pro 3. Tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
2: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
0: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
1: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
6: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
5: Baik, yang mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
7: Ya, Terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
8: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
7: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
8: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkahnya, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
7: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
11: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
10: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
11: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
9: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
12: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
11: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
13: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
14: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
15: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mai tacua kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Sebelum ke fiskal dan ekspor, kita ingin mendapat semacam insights atau data tentang okupansi, potensi long stay atau lama tinggal dari wisatawan di Lombok. Dan di opini publik dan klarifikasi pada pagi ini kita ada di sesi 2. Saya Agus Santosa sampai pukul 9. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan orang yang saya temui di Lombok Timur kemarin, 2 hari yang lalu, di salah satu properti dan ikut terlibat dalam kegiatan restorasi terumbu karang di Teluk Ekas. Ada Pak Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Pak Widayat. Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam, Agus. Gimana kabar?
0: Sehat, alhamdulillah sehat, tapi bagaimana kabarnya Pak Widayat?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Iya, terima kasih ini sudah bergabung pada pagi ini. Kita sedikit meng-highlight obrolan kemarin yang sempat terjalin di Ekas. Rasa-rasanya kalau melihat tipikal hotel kita di Lombok yang ya sering kali masuk dalam konteks terpencil ya Pak, Pak Kades ya. Tetapi memang itu yang disukai oleh wisatawan dan mereka cenderung bisa berlama-lama karena merasa nyaman. Apakah potensi ini bisa juga berlangsung di tengah penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, Pak Kadis? Kalau menurut Pak Kadis, Pak.
1: Jadi, makasih Mas Agus. Untuk Lombok Timur memang punya keunikan, jadi punya unique point selling tersendiri. Untuk meeting, memang jauh dari itu gitu loh. Tapi dia lebih menjanjikan kepada ketenangan, kesunyian, karena dia berupa homestay, berupa villa, dan jarang sekali yang punya ballroom dan seterusnya. Sehingga ini yang menjadi daya tarik. Dan itu pun biasanya punya nuansa kembali ke alam.
0: Kembali ke alam.
1: Untuk Lombok Timur.
0: Iya, betul. Saya baru tahu itu ya, kapasitas ballroom itu identik dengan city hotel ya.
1: Ya, city hotel dan kalau kita rata-rata kan Melati kebanyakan.
0: Melati,
1: itu
0: ya,
1: hotel
0: betul.
1: Berbintang rata-rata ya untuk
0: Melati, ya.
1: Untuk meeting rata-rata ya.
0: Dan kali ini
1: Lombok Timur kan rata-rata ya homestay.
0: Homestay ya. Jadi nature alam.
1: Dan yang langsung menjual view biasanya kalau kita.
0: Menjual view ya,
1: karena
0: artinya
1: memang ya karena kita memang small city kan, artinya kota-kota kecil. Kearifan lokal wisdom itu yang banyak kita jual.
0: Betul. Tapi saya sangat tertarik ketika Pak Widayat menegaskan bahwa sebenarnya ada satu semacam tanda kutip keberuntungan di tengah naiknya dolar AS ini, yaitu wisatawan kita bisa spend yang cukup besar untuk berbelanja di Indonesia, terutama wisatawan Eropa ya, Pak Widayat. Bagaimana menurut Pak Kadis hal tersebut?
1: Rata-rata memang yang kita pantau di lapangan ini, tumpahan dari Malaysia, Singapura, Thailand, Prancis, Jerman itu masih mendominasi untuk wisatawan di Lombok Timur.
0: Lombok Timur ya.
1: Nah, di tengah lemahnya rupiah, ini bukan berarti kita menafikan bahwa kita bersyukur, bukan, tetapi banyak ada alternatif lain. Tumbahan wisatawan ini menjadi panen raya istilahnya untuk teman-teman yang pelaku wisata gitu. Dan juga termasuk UMKM.
0: Termasuk
1: karena
0: UMKM juga ya.
1: Karena teman-teman yang menambah menambah liburannya ke Lombok Timur itu diiringi dengan spending yang cukup signifikan. Yang dulunya mungkin dia hanya belanja 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit atau 1 dolar, 2 dolar, tapi karena mereka menganggap lebih murah dari negaranya, karena di dengan pelemahan rupiah ini mereka menambah spending gitu loh. Jadi emosi spendingnya malah bertambah gitu loh.
0: Iya, iya, iya. Pakai emosi juga ya dalam main mindfulness ya, artinya mereka
1: ya
0: merasakan
1: ya. Kalau belanja
0: ya.
1: Kan kita emosi, kalau murah kan kita emosi biasanya. Belanja ada. Seakan-akan kita jadi iya, iya. Bos gitu loh.
0: Oke, betul juga ya. Kolaps ya, dalam konteks ya, dalam konteks ini ya wisatawan. Ya, saya rasa berarti panik berbelanja itu sebuah keberuntungan dalam konteks pariwisata.
1: Iya, iya. Ya, alhamdulillah dapat menambah gaya giroh gairah UMKM gitu loh. Jadi dan kita juga di Lombok Timur dengan adanya itu kita beberapa event yang kita buat seperti Car Free Night di setiap wilayah, bukan setiap kecamatan loh, setiap wilayah yang punya karakter. Dua kecamatan kita gabungi satu, misalnya kayak kemarin di Pringgabayo, mungkin nanti di Masbagi, mungkin nanti di Trare, mungkin nanti di Kroa, dan seterusnya. Itu kita akan coba membidik titik-titik pertumbuhan ekonomi baru lah, sebagai magnet untuk berkumpul, untuk spending itu. Sehingga UMKM ini bisa bergerak di Lombok Timur.
0: Betul. Baik, saya ingin tanya dulu nih untuk Pak Widayat sendiri juga, kalau melihat fakta di lapangan tentang daya beli masyarakat dulu nih untuk ya kebutuhan sehari-hari. Ini walaupun ini mungkin lebih tepat ke ekonoms atau pakar ekonomi, tetapi saya dari pandangan atau perspektif salah satu kepala dinas pariwisata, seperti apa melihat daya beli masyarakat sekarang ini Pak Widayat?
1: Kalau untuk yang kita yang di pariwisata, karena kita Lombok Timur lebih banyak membidik pada high season sekarang ini,
0: ya, betul.
1: Tidak ada pengaruh mas, malah fluktuasi untuk spending lebih tinggi.
0: Ya, ya.
1: Nah nanti mungkin di liburan,
0: betul.
1: Liburan anak baru kita yang lokal, baru lokals. Kita bisa menilai apakah bagaimana daya belinya. Nah untuk saat ini cukup bagus karena high season untuk Lombok Timur, high season.
0: Ya, artinya
1: masa seperti ini.
0: Serapan terhadap hasil pertanian kita cukup bagus ya Pak Kades ya.
1: Kalau untuk Lombok Timur mas, pertumbuhannya itu tertinggi di NTB
0: ya,
1: 7,8.
0: 7,8
1: tertinggi
0: ya.
1: Sekali, iya. Iya, berarti menggambarkan bahwa struktur ekonomi kita kalau sudah pertumbuhan seperti itu kan daya beli dan daya jualnya cukup tinggi kan gitu.
0: Sangat tinggi ya. Saya melihat fenomenanya hasil pertanian dari Lombok Timur dibawa ke pasar induk di Mataram. Pagi hari pun masih buta sudah turun di wilayah Pak Umatong dan sebagainya.
1: Jadi data statistik 7,8 mas.
0: 7,8 ya.
1: Tertinggi ya mungkin kalau kita dengan yang KSB ya okelah karena dia tambangnya tinggi besar ya, mengandalkan tambang ya.
0: Oke, PDB ya. Ya, siap ya. Artinya hasil produksi yang diproduksi oleh masyarakat. Nanti saya coba urai yang 7,8, tapi saya rasa angka yang cukup fantastis kalau rasa-rasanya mendengar seperti itu Pak Widayat. Oke, kalau sudah demikian, kira-kira kita apakah harus mengabaikan dolar Amerika Serikat atau memang karena kita fokus terhadap bagaimana sisi lain dari penguatan tersebut Pak Widayat?
1: Ya kalau saya mas, mudah-mudahan ini ada kebijakan pemerintah untuk stimulus rupiah gitu loh.
0: Rupiah. Oh, karena kalau butuh bumper juga ya, berarti ya. Bantalan.
1: Iya, iya, pasti berdampak lah bagi masyarakat. Tapi kalau untuk wisatawan ya kita fan-fan aja gitu. Jadi ada dua sisi yang harus kita lihat. Kalau kita melihat pariwisata, kita bidik memang harus mancanegara. Makanya saya suruh kita himbau kepada teman-teman pelaku wisata ini untuk menggencarkan memasifkan promosi di mancanegara dengan melemahnya rupiah ini karena keuntungan kita berada di situ.
0: Situ ya baik.
1: Nah, tapi kan ini untuk pemasaran atau sasaran mancanegara kan ada masanya. Mungkin nanti pas low season kembali kita berkulat kepada yang lokal gitu loh.
0: Baik. Artinya kita harus tambah
1: di pas lokal itu mudah-mudahan rupiah menguat sehingga daya beli masyarakat pun bergerak.
0: Betul. Yang pasti harus atraksi kita harus ditambah, kira-kira begitu ya Pak Widayat ya, amenitas kita supaya promo kita juga worthy ya, artinya sesuai dengan apa yang dilihat. Termasuk
1: sangat benar sekali, saya sangat mendukung sekali. Memang kekurangan kita di semua kabupaten kayaknya nih.
0: Betul.
1: Minus kota ya.
0: Iya.
1: Itu memang dari Muslim tourismnya, bagaimana memastikan musola itu sarungnya harum, mukenanya terbungkus
0: wangi,
1: dengan
0: ya.
1: Rapi.
0: Betul sekali.
1: Wangi, seminggu sekali di laundry,
0: wisinya
1: harum, bersih. Itu masih jauh dari ideal gitu.
0: Ya, ya. Ini PR buat
1: masih
0: kita.
1: Jauh dari ideal. Ya, sehingga Verdi Muslim Tourism atau Halal Tourism ataupun Syariah Tourism ini masih menjadi wacana yang kesana kemari.
0: Ya,
1: sehingga saya berpikir mudah-mudahan di tahun ke depan sudah tidak ada lagi perdebatan tentang istilah.
0: Ya, betul.
1: Tapi kita sudah ke action-nya gitu loh.
0: Ya. Karena bagaimanapun juga Halal Tourism, Muslim Market Tourism ini affirmative experience lah, kira-kira begitu, bagi Lombok terutama ya Pak Widayat ya.
1: Maksud saya gini Mas, jadi ada beberapa istilah, ada Verdi Muslim Tourism, ada Syariah Tourism, ada Halal Tourism. Walaupun dimaknai sama sih di bawah, walaupun mungkin konsepnya berbeda, tetapi saya berpendapat bahwa diksi-diksi seperti ini udah selesai. Ayo kita ambil satu istilah yang memang benar dan kita aplikatif ke bawah gitu loh. Sehingga menjadi turunan yang sama. Tentang pemahaman kita tentang wisata di Lombok, di NTB yang mendunia ini. Jadi memastikan bahwa musolanya, mallnya, tempat ibadahnya dimanapun yang bersifat public service itu sesuai dengan kaidah-kaidah kemusliman. Contoh, isinya harus bersih, mukenanya harus dibungkus dengan rapi dan harum. Ada jadwal untuk nyuci sarung dan seterusnya. Sehingga kita menjadi muslim, begitu sholat sudah belief gitu, belief it yang waktu kita melakukan. Ini kan kita masih rumit Mas, begitu kita mau sholat sarungnya tidak tahu sudah berapa bulan dan seterusnya. mau ke toilet pun harus nutup hidung, ini kan sudah
0: horror, bahkan
1: kerumitan yang perlu diurai.
0: Kerumitan
1: yang perlu diurai lah.
0: Betul sekali, karpetnya harusnya datang dari Turki ya. Baik.
1: Ya, enggak, harus ada Turki juga, tapi harus bersih.
0: Ah, bercanda,
1: mungkin vakum dengan bagus, harum, sehingga orang yang datang itu yakin bahwa ini tempat suci, yakin bahwa yang saya pakai ini memang atribut sholat yang harus saya pakai gitu loh.
0: Saya setuju sekali. Ya, ini semacam challenge buat Pak Widayat ya, ke depan untuk bisa berbenah.
1: Ini autokritik Mas, autokritik. Jadi memastikan bahwa pelaku wisata ayo bergerak bersama.
0: Betul, sayang ya.
1: Bagaimanapun pariwisata itu gerakan. Tidak boleh ada bad news di situ. Pariwisata selalu good news gitu loh, karena kita mau bersenang-senang.
0: Baik, siap. Pak Widayat, mohon maaf, terima kasih sudah bergabung pada pagi ini, Pak Kadis.
1: Terima kasih.
0: Insya Allah nanti kita sambung lagi.
1: Mudah-mudahan kita tetap, iya, mudah-mudahan kita tetap sehat.
0: Amin. Saya juga menunggu lokasi-lokasi yang menurut Pak Widayat menarik untuk kita gali potensinya. Nanti kita rangkum dalam format audio visual yang merupakan potensi daerah kita, terutama di Lombok dan Nusa Tenggara Barat secara umum. Terima kasih Pak Widayat sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, menanggapi tentang penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari aspek tourism yang kita harapkan wisatawan Timur Tengah, Eropa Barat, Malaysia bisa spend lebih banyak ringgitnya, dolarnya, lama menginap di hotel, yang pasti breakdownnya berbelanja, mengunjungi objek, sentra, galeri, dan sebagainya, atau display. Itu dia sisi lain dari aktivitas yang bisa kita petik dari melambungnya dolar, terutama di indeks saham gabungan. Tetapi kita masih punya harapan. Tadi saya sempat bicara soal bagaimana kita meminta pendapat Pak Widayat tentang harga atau daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Hasil reportase RRI Mataram khususnya di minggu kemarin, cabai rawit per kilogram Rp96.000, brokoli 1 kilogram sekilo Rp48.000, wortel impor per kilogramnya dijual Rp24.000, tomat Rp25.000 per kilo, ayam potong masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Ini untuk kondisi di pasar ACC Ampenan, Kota Mataram. Kembang kol per kilonya dijual Rp20.000, ikan teri kecil sama. Maksud saya cumi kering 1 kg dijual Rp300.000, teri kecil juga dengan harga yang sama. Mudah-mudahan daya beli kita masih tetap stabil dengan kondisi tersebut. Dan tadi saya sempat janji kalau bicara soal fiskal dan satu lagi fiskal dan eksportir. Anda bisa membuka di kanal YouTube RRI Mataram Official, ada interview singkat dengan pakar ekonom, pakar ekonomi atau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Pak Dr. Muhammad Firmansyah, untuk bisa mereview lagi terkait dengan momentum penguatan dolar AS terhadap rupiah dari aspek ekspor dan tata kelola fiskal yang lebih baik lagi. Berakhir sudah perjumpaan kita di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini, pendengar. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Jangan lupa terus beratensi di 0818-02-056-000. Setelah ini ada Halo RRI, Anda yang punya pendapat soal infrastruktur umum dan fasilitas khusus, silakan memberikan pendapat di nomor telepon tersebut di 0818-02-056-000 atau di 0370-646-521 serta bergabung di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan kolom di live chat. Mewakili kru yang bertugas pagi ini, saya Agus Santosa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, saya sampaikan cek fakta terkait dengan benarkah sering minum kopi bisa merusak ginjal. Iya, pendengar, kebiasaan minum kopi atau yang sekarang lebih familiar ngopi ya, ini memang tidak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat saat ini, mulai dari pekerja kantoran sampai anak muda. Tapi di tengah popularitas ngopi ini muncul ya kekhawatiran di masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah konsumsi kopi setiap hari bisa memicu kerusakan sampai gagal ginjal? Baik, kita cek faktanya, pendengar. Secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal itu ternyata adalah mitos. Dan faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah. Dan kendati demikian, tetap ya ada lampu kuning yang harus diwaspadai terkait cara penyajian dan volume konsumsi. Iya, pendengar, jadi fakta medis mengenai hubungan kopi dan kesehatan ginjal. Yang pertama, kopi hitam murni itu justru melindungi ginjal Anda. Karena berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dalam jumlah moderat 1-3 cangkir per hari itu tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Nah, kopi ini kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh

0: risiko nomor 1, kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Nah, sementara fakta yang ketiga, kafein memiliki sifat diuretik, yaitu efek yang membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Jadi kebiasaan minum kopi tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Kondisi kurang cairan yang kronis inilah yang memaksa ginjal bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Dan pendengar, ada batas aman menurut pakar kesehatan. Konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari. Itu setara dengan 3 sampai 4 cangkir kopi hitam standar. Demikian cek fakta, benarkah sering minum kopi bisa merusak ginjal? Dan cek fakta ini pendengar saya lansir dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo.
2: Ya, halo juga Fatma. Halo RRI.
1: Ya. Ya, halo juga pendengar setiap perusahaan RRI Mataram. Senang sekali.
2: Iya.
1: Saya Fatmawati dan
2: saya Dian Mustafa.
1: Bisa menemani Anda di Halo RRI pada pagi hari ini. Seperti biasa, Anda kami undang di dua line telepon yang sudah kami siapkan, yakni di 0818020560000 dan juga di 646521. Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming RRI Mataram Official.
2: Ya, benar sekali. Kita belum kasih salam dulu nih buat pendengar ya, Pak.
1: Iya, pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kabar sida inama semeton jari tiang. Ya, kita sapa-sapa dulu semuanya, nggih Fatma.
1: Ya, Nunasan, kalau misalnya sekarang ini ada yang ingin disampaikan, misalnya nih ada aduan tentang pelayanan publik, baik itu kesehatan, sosial maupun juga aksesibilitas dan juga infrastruktur, infrastruktur yang mungkin saat ini masih
2: lengkap sudah ya di sini nih,
1: masih kurang berkenan ya, bisa disampaikan di kanal Halo RRI ataupun juga Anda bisa mengetik di kolom live chat di RRI Mataram Official. Ya.
2: Benar sekali.
1: Apalagi nih sekarang Mbak Dian kita dihadapkan dengan updatean terus harga bahan bakar minyak atau BBM yang pertama yang saat ini 10 Juni 2026 itu Pertamax yang harganya 12.300 naik 4.000 menjadi 16.250.
2: Padahal sebelum ini kalau tidak salah satu bulan yang lalu lah Fat ya, saya menginformasikan dengan senang hati nih menginformasikan bahwa BBM sudah turun dan ternyata
1: tiba-tiba tadi malam jam 12 malam itu kenaikan
2: itu
1: Pertamax
2: naik lagi ya.
1: Jadi 16.250. Okay. Kemudian Pertamax Green 95 itu dari 12.900 menjadi Rp17.000. Okay. Ya, kalau untuk yang Pertamax Turbo masih tetap dari 20.750 menjadi 20.750 masih tetap. Dex Lite juga 23.000 masih tetap. Yang Pertamina Dex juga masih tetap 24.800 termasuk Pertalite masih Rp10.000.
2: Baik-baik ya. Jadi okay, apakah Anda merasakan juga kenaikan ini? Ya, silahkan saja nanti mengeluhnya.
1: Mbak Dian kembali dengan bahasa keluhan.
2: Iya. Baik. Tapi maksudnya gini, kalau masyarakat mengeluhnya ini kenapa naik lagi? Wah, gimana Fatma?
1: Oke, kita terima.
2: Coba kita terima dulu.
1: Apakah ada masukan, kritikan, keluhan dari masyarakat? Silakan di 0818020560000 dan juga di 646521. Kita sudah terhubung.
2: Ya, assalamualaikum. Halo RRI.
1: Penelpon pertama dengan Bapak siapa?
3: Ini dengan Pak Tony Bram di Bima.
1: Waduh, Bima.
2: Oh iya, ngomong
1: Bone Haba. Di Bima. Haba tahu, alhamdulillah.
3: Ini Mbak Manca ini ya?
2: Mbak Manca ini.
1: Bukan. Mbak Manca ini masih tidur di rumah.
3: Oh, ini dengan Pak siapa ini?
1: Ini dengan Fatma dan
2: dengan Dian.
1: Iya.
2: Iya.
1: Bah, di Bima di mana, Bapak?
3: Ini saya di Bima ini tinggalnya di Tanjung nih Mbak.
2: Oh Tanjung.
1: Oke. Okay.
3: Ya sendirian Mbak dari dulu nih. Aduh bujang terus.
1: Oh oke. Okay. Oh. Baik. Silahkan.
3: Ya
1: silakan apa keluhan Anda? Tapi keluhannya jangan bujangnya ya.
2: Jangan cari jodoh.
1: Jangan cari jodoh di sini ya. Oke. Okay. Apa yang ingin disampaikan Pak?
3: Menurut saya di sini nih aduh panas terus.
1: Mm-hmm.
3: Tapi di pasar-pasar itu ribut semua mereka apa gara-gara cabai naik itu harganya tuh.
1: Oke.
2: Itu di pasar mana di Bima?
3: Di Amahami.
1: Amahami. Oke.
2: Amahami. Berarti itu sejak kapan naiknya cabai apa masih dari kemarin-kemarin tidak pernah turun.
1: Kenaikannya
2: gitu.
1: Harganya berapa?
2: Iya.
3: Kalau harganya kalau harganya sesuai ini, tapi di Dompu alhamdulillah sudah turun harganya cabai.
1: Oke.
3: Cabai rawit sama tomat.
1: Iya. Baik,
2: itu saja.
1: Itu saja, Pak. Siapa tadi?
3: Pak Tony Roma.
1: Pak Tony.
3: Pak Tony Roma namanya.
1: Oh, Pak Tony Roma.
2: Pak Tony okay. Roma, baik.
3: Ya, ya.
1: Cukup Kekeran Roma? Mana? Cukup Roma?
3: Ya, ya dong ini. Okay. Ini kan
1: Ani sudah lama menunggu ini.
2: Ani. Ani lagi. Ani maksudnya.
1: Ya. Oke. Okay. Pak ya. Tony Roma sudah ya? Itu saja.
2: Itu saja.
3: Ya, Lembade, Bapak.
1: Lembade ya.
3: Ya, ya, ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tony iya. Roma.
2: Oke, okay, Pak Tony
1: Cukup
2: Roma.
1: Roma. Baik, kita kalo masih
2: bicara
1: menerima
2: Bima,
1: lagi.
2: Ini juga tim RRI sedang on the way.
1: On the way ya,
2: ya ke Bima sekarang. Ke RRI Bima.
1: Ya, mudah-mudahan tetap sehat tim yang akan menuju Bima.
2: Iya. Ada kepala stasiun, ya terus ada tim teknik juga semua, ya.
1: Ya okay. Ini juga dalam untuk perjalanan. Bisa mempermudah akses pendengar yang ada di Bima dan juga stasiun di sana produksi di yang Bima, sekarang ya? Juga terus melakukan pembenahan-pembenahan agar siaran kita bisa terjangkau dengan baik dan berkualitas.
2: Benar sekali, Pak Kenzo di ujung telepon nih Fatma.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, silakan Pak Kenzo.
2: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok Mbak Fenty, ya Allah, ini Mbak Fatma dengan dia.
1: Gak apa-apa.
4: Ya, soalnya suaranya dua-duanya ini manis-manis.
1: Waduh, terima kasih.
4: Itu jadi promosi sendiri jadinya, jadi jodoh.
1: Tidak apa-apa.
4: Oke.
2: Iya, oke Pak Kenzo.
4: Sekarang semuanya naik itu naik, nggak tahu udah janda mungkin naik juga harganya sekarang ini.
1: Waduh,
4: ini soal jalan kampung-kampung di Lenek Baru ini hancur lebur ini.
1: Jalan kampung di sebelah mana Pak? Mohon untuk ya, lebih spesifik.
4: Ya, jurusan di Lenek Baru lah di namanya
1: Lenek,
4: kampung mana?
1: Lenek Baru. Lenek Baru ya?
4: Ya, jalan masuk ke Desen Dobol namanya Kiji Red Buangke juga itu.
2: Kecamatan apa jalannya, itu bisa lebih lengkap lagi Pak Kenzo nanti biar dicatat oleh tim.
4: Iya, kan Lenek Baru Kecamatan Lenek gitu. Tapi di bagian kampung-kampung di Lenek Baru itu jalannya berantakan. Kalau orang naik motor pun geropak lah selubasa lomboknya. Sudah beberapa tahun ini enggak pernah di pedulikan ini jalannya, jadi anak-anak sekolah juga apa namanya bahaya lah jadinya gitu. Dan juga kan sekarang harga barang mahal, semuanya itu ini jadinya di kampung itu kalau dia beli apa namanya bahan-bahan pokok kita di kampung ini kelapa saja di sini Mbak Dian harganya 500 per butir.
2: Rp500 maksudnya?
4: Iya, Rp500 itu kemarin ibu saya jual, dia ambil di pohonnya itu 1.500 satu biji. Kemudian ada yang diberi 1.000 satu biji.
1: Wah, wow. Nah, murah sekali ya. Iya. Padahal di sampai Mataram itu sudah harganya 15-20 ribu.
4: Ya, pekan itu mana kita dapat kelapa itu 1.000 satu biji.
2: Iya.
4: Sedangkan di kampung itu di pohonnya diambil 1.000 Mbak Dian, bukan di bawah itu.
2: Oke. Okay. Tapi
4: jatuh di bawah dia. Kalau dia dapat kita jual 1.000 jadinya ongkos naiknya 500 per butir. Jadinya 500 dong per butir itu.
1: Baik ya. Pak Kenzo.
2: Iya Pak Kenzo.
4: Pemerintah juga.
1: Ada intervensi begitu ya.
4: Ada yang di bawah jangan kita yang di bawah enggak ada ini yang di atas enggak ada di pasar itu kelapa 10.000.
2: Apa karena jalan yang rusak itu yang membuat kesulitan ya untuk menjual?
4: Ya mungkin bukan
2: menjual.
4: Itu yang membuatnya sulit, cuman ini permainan di bawah ini para tengkulak-tengkulak gini.
2: Oke.
4: Nah, tapi Mbak Dianya sama Mbak Apriana.
2: Baik-baik. Mbak Fatma. Pak Kenzo.
1: Baik, terima kasih Pak Kenzo ya
2: di Lombok
1: tadi,
2: Timur.
1: Di Lombok Timur ya, di Lenek tadi katanya ada akses jalan yang rusak. Terus kemudian bagaimana
2: belum
1: intervensi
2: lagi
1: agar apa namanya ini para petani juga sejahtera gitu.
2: Iya.
1: Jadi jangan sampai harga belinya di petani murah ternyata pada saat dijual harganya sangat
2: mahal begitu. Apakah gitu ya, karena memang juga kita tidak tahu apakah itu penyebabnya infrastruktur jalan atau bagaimana?
1: Ya, coba tadi sih katanya tadi ada permainan aja ya.
2: Gitu ya. Coba nanti kita akan coba bisa menjembatannya dengan siapa, memberikan solusi begitu Fatma ya. Tapi sudah ada di ujung telepon lagi, silakan. Halo RRI, selamat pagi.
5: Halo RRI, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Ini dengan Bapak Torik di Jurang Sate Lombok Tengah.
1: Bapak Torik di Jurang Sate Lombok Tengah.
2: Lombok Tengah, Jurang Sate. Baik, silakan Pak Torik, apa yang akan dikeluhkan?
1: Disampaikan saja ya.
2: Disampaikan.
5: Sebelum menyampaikan keluhan, saya boleh bertanya enggak sama Mbak berdua?
1: Silakan.
5: Ini yang bikin darah naik ini daging atau tahu tempe?
1: Nanti dijawab sama dokter ya Pak. Takut kita mau jawab nanti salah. Kalau saya malah mikirnya yang membuat itu karena gak ada duit kali.
2: Jadi emosinya yang naik nih Pak Torik ya.
5: Kalau menurut saya yang bikin darah naik itu tahu tempe.
1: Oh gitu. Baik ya.
5: Terus saja kan darah naik jadinya.
1: Iya ya, baik. Jadi silakan apa yang ingin disampaikan Pak Torik?
5: Ini Mbak, kan ada istilahnya peramal. Kalau kita sebagai orang biasa mungkin istilahnya memperkirakan. Kalau peramal itu kan bisa ya kan karena ada ilmunya. Kalau kita memperkirakan saja.
2: Kalau BMKG prediksi.
5: Memperkirakan ini kan bisa dari pengalaman yang lalu, kemudian yang sekarang, nah maka sehingga yang besok ini kira-kira seperti ini. Nah, jadi saya mengeluhkan masalah geng motor ini Mbak.
1: Geng motor, oke.
5: Memang geng motor sekarang ini belum ada muncul, tapi saya memperkirakan akan muncul. Karena sekarang, maaf Mbak ini tinggalnya di jalan besar atau di jalan kecil?
1: Iya, Pak Torik, gimana? Apa yang ingin disampaikan saja? Intinya saja apa, iya, Pak Torik?
2: Benar sekali.
1: Nah, kalau bertanya terus ini nanti takutnya banyak yang menunggu di belakang, Pak Torik. Silakan, ya. Pak Torik.
5: Saya begini, Mbak. Sekarang ini kita mulai terganggu dengan geng-geng motor yang tiap hari ini, waduh.
1: Oke, geng motor ya keluhannya ya.
2: Baik, itu di mana tepatnya, jalan yang mana, Pak Torik? Nanti biar bisa
5: di jalan provinsi lah, Kerumantang jalannya.
1: Kerumantang ya.
5: Maksudnya gini, tolonglah sebelum geng motor ini muncul, coba bapak-bapak yang berwenang ini, bapak polisi ini untuk menertibkan ini motor-motor yang sekarang ini sudah mulai bikin klub-klub ini Mbak.
1: Baik, ya. Antisipasi ya, aja ya. Oke.
5: Itu maksudnya Mbak.
1: Ya, antisipasi sebelum begitu muncul, ya maksudnya ya Pak ya.
5: Sebelum muncul.
1: Ya, sebelum muncul. Oke. Baik.
5: Iya. Demikian Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Tarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Fatma, jadi sudah 3 penelpon. Ini kita akan mencoba untuk memberikan solusinya nanti ya.
1: Keru Mantang ya. Keru, itu tadi jalan ke Keru sampai Mantang di jalur provinsi.
2: Mantang mungkin maksudnya ya.
1: Iya. Itu ada banyak apa namanya?
2: Geng motor.
1: Indikasi bukan motornya,
2: iya,
1: terindikasi dan diharapkan ada antisipasi supaya tidak terjadi itu maksudnya Pak Torik ya tadi ya.
2: Baik,
1: nanti kita akan sampaikan Pak Torik, kita catat dulu nanti sekiranya ada yang bisa kami coba untuk konfirmasi, kita akan konfirmasi dengan pejabat yang tentunya berwenang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kritikan maupun keluhan-keluhan Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram. Kita akan jeda dulu pendengar,
2: Fatma,
1: nanti akan kembali lagi di Halo RRI, masih di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran
6: mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Halo RRI, wadah aspirasi dan inspirasi untuk Anda ya.
3: Dan juga solusi untuk Anda ya. Tapi itu kita usahakan begitu, Fat, maksudnya.
2: Iya, kita lagi berusaha sekali untuk bisa menghubungi narasumber ya. Karena memang jam-jam sibuk ya untuk jam-jam sekarang ini. Ya benar. Mudah-mudahan nanti bisa terhubung dengan narasumber yang pastinya bisa menjawab apa yang ingin disampaikan tadi oleh para pendengar kita semuanya.
3: Baik.
2: Tapi di sisi lain ini Mbak Dian ya, tadi malam.
3: Ya, sebelum diinformasikan Fat, sudah ada di ujung telepon nih menunggu ada Pak Jaya.
2: Oke, ada Pak Jaya.
3: Bentar ya, ditahan dulu informasinya Fat. Pak Jaya silahkan di KLU.
4: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Jaya.
4: Ya, salam sejahtera untuk kita semua.
2: Iya.
4: Tapi selalu dan selalu saya berbicara masalah gas ini ya.
2: Apa?
4: Ini kalau gas ini.
2: Gas, oke. Okay. LPG masih, ya.
3: Berarti masih permasalahan ya. Gas. Iya, baik.
4: Kalau saya berbicara masalah gas sekarang ini, besok pasti lancar gasnya gitu ya. Pasti sudah itu berani saya pastikan gitu. Makanya saya selalu dan selalu berbicara masalah gas.
2: KLU-nya di mana, Pak?
4: Begitu, apakah gas niki ada kaitannya dengan harga dolar yang naik ya?
2: Okay.
4: Kalau kita bicara dolar naik itu jangan dilihat dari segi negatifnya saja, tetapi ada unsur positifnya gitu. Di mana negatifnya kan begitu ya? Negatifnya itu ya seperti ini sudah begitu. Apa yang kita butuhkan? Terutama apel yang keluar dari luar negeri itu kadang-kadang sekarang melonjak harganya. Apa yang kita impor itu pasti naik harganya. Tetapi dari segi positifnya, dolar yang naik ini begitu kan, para wisatawan ini, apa namanya, berbelanja itu luar biasa. Dia. Kalau saya tahu, bahkan penginapannya pun, pernah saya tanya bule-bule itu, saya tanya, how long been you live to Lombok? Dulu dia jawab, only today and now. I go to Bali, hanya 3 hari. Tetapi sekarang, kemarin-kemarin dengan harga dolar ini naik, bahkan mereka bilang 1 bulan. Itu dia penginapannya di Bali. Kan itu segi positifnya ya.
2: Iya.
4: Ya? Nah, segi negatifnya itu kaitannya dengan gas. Gitu. Bahkan ada teman saya di timur, di Bayan kemarin. Wah, Pak Rizky, kalau gas ini apa namanya naik terus ya, terpaksa kita kembali ke kayu lagi nanti. Nah, kalau masyarakat itu kembali ke kayu, apakah hutan itu akan utuh nanti ya? Kembali ke zaman dulunya lagi nanti.
2: Baik.
4: Ya, ya mungkin ya. Itu aja.
3: Pak Jaya, KLU-nya di mana yang masih merasakan gas langka?
4: Pokoknya di KLU ini dia langka gasnya, Mbak.
3: Oh, dari di Tanjung, hampir di Bayan, semua gitu, ya. Baik, semua wilayah maksudnya ya. Oke, ya.
4: Bahkan keliling jadi gas kemarin.
3: Oh, gitu. Baik.
2: Ya. Terima kasih.
4: Makasih, Mbak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
3: Baik.
2: Selamat pagi. Ya, nanti coba kita hubungi yang dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Utara ya, karena kenapa ada kelangkaan. Kalau dari kemarin-kemarin juga pernah kita hubungi ya,
3: tapi,
2: dan sudah menjawab juga bahwa kuotanya masih tetap stabil, tapi kemungkinan kelangkaan ini nanti kita akan coba tanya lagi apa penyebabnya ya.
3: Iya, benar sekali.
2: Untuk kuota tidak ada yang dirubah, malah tentunya terus didistribusikan oleh Pertamina ke KLU, tetapi nanti kalau misalnya masih tetap ada kelangkaan, mungkin ada apa gitu, nanti coba tanya gitu, ya.
3: Baik, ya.
2: Baik.
3: Ya, tadi ada informasi apa, Pat? Yang
2: dapat informasi semalam bahwa ada kebakaran di Sempana ya, Bukit Sempana di Rinjani, di Sembalun. Nah, ini tentu kita berharap bahwa para pengunjung. Ya tadi juga dikatakan wisatawan banyak sekali sekarang kan.
3: Iya benar sekali ya, itu efek jadi, naik positif maksudnya ya dari kenaikan rupiah.
2: Ya mudah-mudahan tetap kita jaga
3: ini maksudnya.
2: Destinasi-destinasi ini harus tetap terjaga, terawat ya sehingga tidak ada kekecewaan juga ketika wisatawan meningkat tapi pelayanan publik dan juga fasilitas publik yang ada di destinasi wisata tersebut itu bisa maksimal sehingga akan terus datang begitu wisatawan, iya, tidak kapok begitu kan ya.
3: Jadi paling tidak yang diperhatikan itu mungkin sampah-sampah yang mudah terbakar begitu.
2: Dan juga mungkin pendaki-pendaki jangan sampai ngerokok misalnya ya. Jadi puntung rokok yang dibuang sembarangan itu juga bisa berdampak karena sekarang kan musim kering nih. Hujan juga sudah sangat jarang sekali. Hari tanpa hujan ini sudah mulai nih terlihat ya. Jadi suasananya memang dingin ya karena anginnya, tetapi cuacanya panas
3: ya. Betul. Benar. Oke. Jadi di musim pancaroba ini memang yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana mengantisipasi agar tidak mudah terjadi kebakaran, apalagi di hutan seperti itu. Yang betul, seperti yang terjadi ini Fatma ya.
2: Oke. Di Bukit Sempana. Ya. Ya, mudah-mudahan lah kita terus menjaga lingkungan, kesehatan juga pastinya ya, karena ini dari beberapa data juga kita mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan bahwa memang penyakit ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut,
3: benar juga.
2: Ini juga mulai meningkat ya di beberapa puskesmas termasuk di Kota Mataram. Juga yang kita khawatirkan adalah penyakit-penyakit lingkungan lainnya, sehingga pola hidup bersih dan sehat ini perlu dimaksimalkan. Terus Jumantik juga, juru pemantau jentik, ini juga perlu dimaksimalkan karena terkadang DBD atau nyamuk Aedes aegypti itu kan berkembang biak di tempat yang bersih.
3: Benar gitu. Sekali. Jadi memang hal-hal yang sederhana ini sebenarnya itu bisa menjadi
2: langkah antisipasi yang sekali tepat untuk tidak mengidap penyakit-penyakit lingkungan lah ya.
3: Iya. Dan yang pasti juga menjaga keamanan pangan, juga bahan makanan itu penting ternyata Fatma ya. Bisa dimulai dari keluarga. Karena kalau misalnya makanan yang dikonsumsi tidak terjaga dengan baik, nah itu dia resiko gangguan kesehatan lagi-lagi.
2: Iya.
3: Mengintai seperti itu
2: ya. Ini ada juga yang masuk di redaksi kita nih di WA ada dari siapa nih, dari Mulia nih di Mataram. Ingin mendapatkan informasi terkait dengan pangan pemerintah ya, bantuan pangan pemerintah, berarti BPP ya maksudnya, bantuan pangan pemerintah yang saat ini masih belum bisa didistribusikan ya. Kabarnya bahwa masih belum ada pengemasan dari Bulog kayak.
3: Ya,
2: jadi ya jadi sabar. Mudah-mudahan nanti coba kita konfirmasi juga ya. Apa penyebab keterlambatan distribusi BPP kepada warga masyarakat
3: yang berhak menerima
2: pastinya ya. Betul.
3: Itu biasanya mereka terima per 3 bulan atau?
2: Iya, 3 bulan.
3: Gitu sistemnya ya.
2: Per triwulan ya.
3: Oke. Jadi per triwulan yang ini belum mereka terima. Oke. Kalau gitu sabar.
2: Sabar. Nanti kita coba konfirmasi apa penyebabnya ya.
3: Benar.
2: Baik, silakan di 646521 dan juga di 0818-02-05-6000 dan juga di live chat kami di RRI Mataram Official. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau mungkin ada yang ingin masukan, ada juga informasi-informasi ya, karena kita dalam posisi sebagai jembatan ya untuk bisa menjembatani Anda pendengar dengan pejabat publik yang tentunya berwenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Spesifik ya, harus spesifik pertanyaannya karena nanti yang kita akan sampaikan juga harus spesifik ke narasumbernya begitu.
3: Baik, iya. Coba nanti kita hubungi, ini sudah siap nanti ya, ada Reza Kurnia sebagai gatekeeper sekaligus pengarah acara kita Fatma ya, yang akan bisa memberi
2: menghubungi
3: maksudnya ya. Tapi kita jeda dulu Fatma. Siap. Ya. Nanti kita kembali lagi pendengar masih di Halo RRI.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
6: Halo RRI, masih di RRI Mataram Pro 1 ya. Baik, kami masih juga menunggu Anda di 0818020560000 dan juga di 646521, atau Anda bisa menghubungi kami di live chat RRI Mataram Official.
7: Ya, benar sekali Fatma. Yep. Ya, jadi memang permasalahan-permasalahan ini sudah coba Bung Reza tadi mencari-cari dulu nih.
6: Ya, tadi memang betul.
7: Kesibukan
6: Para pejabat ini
7: yang ternyata membuat kita bukan kesulitan sih Fatma ya, tapi belum sempat saja. Insya Allah seperti minggu-minggu kemarin, kalau sempat ya insya Allah pasti akan terjawab dan diberikan
6: solusinya. Tapi dicatat tetap ya.
7: Iya, benar.
6: Semuanya
7: sekali
6: dicatat. Nanti kalau sekiranya ada kesempatan untuk narasumbernya bisa membersamai kita, pastinya akan hadir, akan memberikan jawaban yang bisa menenangkan, misalnya ya.
7: Oke, benar sekali. Jadi memang faktor yang sekarang menjadi hal yang krusial itu di mana ketika terjadi pancaroba ini Fatma, jangan sampai tadi kekeringan, terus belum lagi permasalahan sampah ya. Karena saya lihat juga sekarang banyak ternyata yang membakar sampah, apalagi di musim kering.
6: Ya. Itu sangat berbahaya ya, karena memang
7: kemarin beberapa hari ini juga terlihat di depan studio.
6: Depan kantor
7: tetangga sebelah mungkin ya. Aduh. Nah, ini juga sebenarnya laporan dari kita ini ya Fatma, karena merasa terganggu juga ya ketika asapnya sudah itu. Pas ketika itu saya siaran di hari libur Fatma. Ya, jadi terlihat itu saya pikir kemarin kebakaran. Ternyata tuh ada yang bakar sampah ya.
6: Dari segi aturan sebenarnya tidak boleh. Dari segi kesehatan juga tidak boleh ya, karena kan warga masyarakat yang mungkin terhirup asapnya.
7: Iya, benar sekali.
6: Itu juga sangat bahaya, apalagi sekarang ISPA, pneumonia itu kan menjadi momok yang menakutkan bagi warga masyarakat sekali. Yang nantinya dikhawatirkan penyebabnya adalah salah satunya tuh asap itu
7: asap
6: tadi.
7: Asap itu sendiri memang. Iya, tapi sekarang ini permasalahan lagi Fatma, nanti ya kita coba berikan solusinya. Apakah memang sudah ada aturan nih tidak boleh membakar asap itu, dan solusinya
6: tidak boleh membakar
7: apa?
6: Sampah.
7: Membakar sampah, iya kok membakar asap ya. Membakar sampah, benar sekali. Ya, karena beberapa kali saya juga melihat tetangga saya sering membakar sampah. Nah, ini lagi-lagi persoalan kan Fatma ya.
6: Iya, itu boleh ditegur.
7: Oh, boleh ditegur ya. Saya pernah menegurnya dengan halus, tapi itu
6: udah curhat ya, Pak.
7: Iya, curhat ternyata akhirnya ya kita. Karena kita juga warga sebenarnya yang memiliki permasalahan yang hampir sama sebenarnya seperti itu ya. Dan siapa tahu ini juga mewakili pendengar yang mungkin dia tidak mau curhat seperti itu ya, tidak mau mempermasalahkan persoalan ini begitu.
6: Fahim. Ya, kita ya. Coba nanti untuk bisa menghubungi narasumber ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apakah ada aturan terkait dengan pembakaran sampah. Nah, kalau misalnya ada pembakaran sampah, solusinya seperti apa seperti untuk apa? Kita yang ya, tidak terbiasa menghirup sampah atau ada artinya ada yang membahayakan nanti ketika menghirup asap sampah begitu,
7: iya,
6: asap pembakaran
7: sekali.
6: Sampah.
7: Tadi juga di Warta Berita saya sudah baca itu ada di pasar juga apa akan diterapkan, kalau tidak salah tadi ini beritanya Fatma ya tentang pembuatan apa
6: mesin
7: sih?
6: Insenerator.
7: Mesin, benar sekali.
6: Ya, ya jadi mesin insenerator nantinya lagi diuji coba bagaimana nanti agar sampah yang di pasar tersebut langsung bisa diolah sebagai
7: biasa,
6: energi terbarukan menggunakan mesin insenerator. Jadi yang diharapkan adalah satu mesin insenerator itu bisa menaungi sampah di dua pasar. Jadi langsung diolah di sana sehingga bisa mengurangi pengangkutan sampah dari pasar ke TPAR Kebon Kongo ya.
7: Ini saya sangat mendukung Fatma. Tadi pas saya baca berita itu saya sampai mikir nih, kalau itu pun diberikan di setiap lingkungan ya wah. Pasti mohon. Program
6: satu mesin insinerator harganya kurang lebih 200 juta.
7: Yeah. Itu sekitar 3 miliar kalau misalnya dibutuhkan untuk semua wilayah Kota Mataram dong.
6: Betul,
7: Fatma ya sekitar
6: ya.
7: Itu ya. Iya. Jadi saya bayangkan kalau perlingkungan itu akan memiliki mesin itu, jadi program Zero Waste ini mungkin akan cepat gitu.
6: Kalau di tiap lingkungan itu ada programnya Tempah Deduru.
7: Oh.
6: Jadi Tempah Deduru itu kalau bahasa kita zaman-zaman dulu lelongkak, Mbak.
7: Lelongkak ya.
6: Kalau dulu kan memang kita pakai gumbleng ya, bahasanya apa sih? Ya pakai gumbleng itu yang
7: oh iya benar, longkak dah, longkak ya. Emang iya
6: kita jadi longkak dulu bahasanya kan, kalau dulu kita
7: sekali.
6: Hanya menggali-gali, tidak pakai gumbleng. Nah, kalau sekarang Tempah Deduru itu digunakan gumbleng itu terus kemudian ditutup dijadikan seperti tempat makan, tempat minum atau meja yang estetik sehingga nanti perlingkungan itu bisa buang sampah
7: di
6: rumah
7: sana,
6: tangga
7: ya?
6: Di sana. Dan dibuatkan cairan, kalau untuk sekarang misalnya cairannya tidak ada, boleh dengan air beras, air cucian beras gitu, itu yang dimasukkan
7: itu,
6: nanti dijadiin kompos.
7: Oh, itu berarti sampahnya yang terpilih maksudnya doang Fatma ya.
6: Jadi ya, sampah rumah tangga,
7: sampah rumah tangga
6: organik
7: yang bukan plastik pastinya ya. Jangan sampai nanti masyarakat nih berpikir semua sampah bisa dimasukkan ke longkak itu.
6: Ya, jadi masyarakat sudah memilah sampahnya sendiri, mana yang organik dan anorganik. Yang anorganik ini kan sekarang sudah bisa dijual belikan ya, kayak plastik-plastik itu sekarang sudah banyak kan yang menjadi apa itu ya, distributor lah istilahnya, itu bisa dijual.
7: Ya, itu banyak.
6: Nah,
7: memang.
6: Kemudian kalau yang anorganik bisa dijadikan kompos dengan menggunakan Tempah Deduru itu. Nah, sekarang di beberapa lingkungan sudah ada itu.
7: Oke.
6: Per kecamatan sudah ada.
7: Oh, itu syaratnya bagaimana Fatma? Misalnya di lingkungan kita juga kita pengen nih punya Tempah Deduru itu di mana nih misalnya ditaruh posisinya agar kita juga bisa. Misalnya tuh masyarakat yang lain nih mau nih Fatma,
6: ya,
7: gimana
6: boleh.
7: Nih kalau di Kota Mataram nih?
6: Ya, bisa langsung ke lurah ya, lurah setempat, nanti lurah ke camat, camat kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi di situ nanti akan dilakukan mungkin survei wilayah
7: lingkungan dulu ya.
6: Dan itu memang tidak melulu melalui APBD tapi juga bisa menggunakan dana CSR jadi banyak juga yang swadaya Mbak, yang di Monjok itu kebetulan juga ada yang swadaya, jadi masyarakat yang membuat sendiri, masyarakat di beberapa rumah itu mungkin ada 5 rumah dia buat satu Tempah Deduru, dan itu sangat membantu warga masyarakat di sana untuk mendapatkan pupuk kompos. Jadi banyak di sana masyarakat yang menanam kelengkeng, anggur, jadi pupuknya udah bisa di memproduksi sendiri pupuk kompos sendiri gitu.
7: Oke. Jadi tinggal dibuang saja di sana Fatma ya. Kemudian nanti tuh dibuatkan semacam, kalau bingung nih cara membuatnya tuh kita kemana? Apakah kita langsung ke Dinas Lingkungan saja begitu, nanti
6: boleh.
7: Dia yang membuatkan kita begitu.
6: Iya, boleh. Biasanya sih dari pihak kecamatan juga sudah mengetahui modelan cara pembuatannya itu, kalau tidak salah ada di Marong itu di samping kali itu banyak sekali ditaruh tempah Dodoro. Oh. Jadi warga masyarakat tidak membuang ke kali lagi sampahnya, tetapi di tempah Dodoro itu dan dibuat seestetik mungkin seperti kafe.
7: Kafe ya.
6: Ya, jadi tempah Dodoronya itu seperti meja dan ditaruh dibuatkan kursi-kursi yang juga dari semen begitu, dan sangat estetik. Jadi di sana ada kafenya juga. Jadi yang di sana ada rencana juga ada nanti akan banyaklah apa namanya itu hiburan-hiburan di wilayah sungai itu, sehingga sungai itu sekarang sudah menjadi objek wisata akhirnya gitu. Oh, padahal di sana ketika duduk itu sebenarnya di bawah itu sampah, tapi tidak berbau karena ada cairan khusus.
7: Cairan khusus ya, baik. Jadi kalau Anda misalnya juga mau buat di rumah, sebenarnya bisa saja nanti bisa konsul ke Dinas Lingkungan.
6: Ya betul, Dinas Lingkungan Fatma, Hidup Kota Mataram ya. Untuk Anda yang di Kota Mataram maksudnya.
7: Di Kota Mataram ya. Kalau misalnya Lombok Barat, coba saja misalnya di wilayahnya seperti itu ya, Fatma ya. Betul, memang menarik ya, hal-hal yang sederhana yang seperti ini ini bisa menjadi solusi ternyata ya untuk sampah ini.
6: Ini termasuk kearifan lokal juga karena zaman dulu kita suka begitu kan. Kalau dulu kalau dulu di Lombok Timur juga masih itu yang buat lelongkak gitu, lelongkak yang gitu, hanya menggali tanah kosong, menggali tanah kosong di Timur. Cuman ya mungkin harus ada pemilihan apa pemilahannya
7: gitu, yang ini ya benar. Okay. Wah, ini menarik sekali ya. Insya Allah ini bisa menjadi inspirasi ya buat Anda dan juga buat saya dong. Ini Fatma ya. Ingin juga misalnya kalau Anda terinspirasi misalnya mau buat sendiri di rumah dengan halaman yang mungkin ada di tempat Anda, ya bisa-bisa saja Fatma begitu ya.
6: Banyak cara lah sekarang kalau mau kreatif ya untuk membuat kompos sendiri di rumah.
7: Baik, ya Fatma, kita tampung dulu ya apapun permasalahan Anda yang tadi cukup banyak ya Fatma.
6: Iya.
7: Ada Tony Roma tadi ini di Bima, permasalahannya tentang apa tadi ya Tony Roma ini di Bima, masih tentang
6: kenaikan harga
7: BBM. Ya
6: Tony Roma, kenaikan harga kebutuhan pokok juga kayak seperti cabai tadi ya.
7: Benar-benar. Kalau Mas Kenzo di Lombok Timur
6: itu antisipasi adanya geng motor, bagaimana?
7: Tengkulak Mas Kenzo, Pak Torik baru
6: Pak Torik geng itu motor.
7: Betul. Kalau Pak Kenzo masih infrastruktur di Lenek Lombok Timur ya, ini udah menjadi catatan kita. Pak Torik sudah dicatat juga antisipasi geng motor ini, dan Pak Jaya masalah gas juga di KLU ini masih menjadi permasalahan. Ya, semuanya sudah kita catat. Insya Allah nanti di Senin ini bisa akan mendapatkan solusinya atau jawabannya.
6: Atau jawabannya ya.
7: Oke. Untuk hari ini kita
6: akhiri dulu pendengar di Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya di 0818-0205-6000 dan juga di 0845-5521. Semoga puas ya. Dan kalau misalnya belum puas karena jawabannya masih belum kita bisa berikan solusi oleh pejabat yang karena mungkin banyak kesibukan juga sehingga belum bisa bersamai kita, sabar. Insya Allah minggu depan kita akan hadirkan narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah kita catat ya. Baik. Saya Fatmawati pamit undur dan
7: dan saya Dian Mustafa.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
5: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
8: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
9: Lagi panasin motor, Pak.
8: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
9: Biar mesinnya top chair, Pak.
8: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
10: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Pedes banget sini pelecing. Kenapa ya? Makanan-makanan di sini pedes-pedes semua. Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, kami sampaikan lintas informasi tarif air minum pelanggan perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa dipastikan mengalami penyesuaian pada Juni 2026. Kebijakan tersebut tinggal menunggu penetapan melalui surat keputusan Bupati Sumbawa setelah seluruh tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan. Direktur Perumdam Batu Lanteh Sumbawa Abdul Hakim mengatakan saat ini proses penyesuaian tarif masih dalam tahap sosialisasi. Setelah pemaparan kepada DPRD Sumbawa, pihaknya akan melanjutkan sosialisasi kepada para camat dan kepala desa sebelum tarif baru diberlakukan. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, dan pendengar lintas informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Sudah siap nanti ada Sari Wisudawati, pendengar yang akan melanjutkan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersuara di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral.

0: Tapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satria di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar di hari Rabu? Hari Rabu katanya adalah hari yang paling bikin stres, paling yang melelahkan selama satu pekan bekerja ya, antara Senin sampai Jumat pendengar ya. Kadang-kadang di situ kita suka mentok saking mungkin sudah mulai di titik-titik capek gitu ya. Tapi tenang, besok sudah hari Kamis karena hari Jumat WFH, bisa ada sedikit relaksasi ya. Dan mungkin di situ juga bisa terpikirkan siang ini mau makan apa. Kadang-kadang orang-orang yang visioner itu baru jam 8 pagi, jam 10 pagi udah mikirin, ih ntar saya makan apa ya. Nah Anda sendiri udah punya menu belum ntar siang mau makan apa ya. Tapi salah satu yang selalu terbersit atau mungkin yang selalu menjadi pilihan menu ketika kita mau makan itu adalah tempe pendengar Pro 1 RRI Mataram ya. Dan kenapa ya, karena kita hidup dengan tempe, kita lahir tempe sudah ada. Intinya itu adalah tempe ini sudah masuk dalam budaya kuliner Nusantara, yang mana ternyata menurut penelitian tempe ini adalah salah satu superfood pendengar yang saat ini menuju warisan budaya UNESCO. Seperti apa pendengar, kita akan dengarkan prosesnya pendengar dalam podcast kerjasama dengan Antara pendengar, kali ini dengan judul Tempe Superfood Menuju Warisan Budaya UNESCO bersama dengan Wida Winarno, pakar tempe Nusantara. Berikut ini.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Okay. Diolahnya kemarin apa
1: diolah,
2: tuh?
1: Diolah goreng aja.
2: Digoreng goreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Cabai rawit. Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya. Setuju banget.
2: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16 udah ada, sekarang lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan, mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya, oh, gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
2: Merubah itu dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari. Oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
1: Sambel tumpang.
2: Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
2: apa benar ini
1: benar enggak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
2: Gitu. Oh, letok ya.
1: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar. Terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain. Ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Oh, iya. Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
1: Iya, sampai okay. Walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: itu, itu. Ya. Jadi okay. Nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya, kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua itu.
2: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
1: Betul, iya.
2: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi iya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi, paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain, karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya. Beda. Kacangnya apa beda, aja Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
2: Oh.
1: Nah, itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Mirip dengan kedelai. Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa? 70 hari terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu.
2: Oh,
1: gitu.
2: Ada proses-proses.
1: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah.
2: Oh.
1: Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus petai pernah dicoba.
2: Oh, petai bahkan.
1: Petai dicoba, oh ternyata
2: berhasil.
1: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget. Sementara luar biasa deh itu aromanya petai. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi petai. Terus melinjo itu jadi petai juga bisa. Bahkan mie instan jadi
2: tempe juga
1: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacang. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
2: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
2: Oh.
1: Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi si kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni lah ya.
2: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah,
1: betul.
2: Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat, dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
1: iya kan,
2: telur.
1: Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air hangat, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub this juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh gak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating. Maksud, ya, gitu.
2: Sampai ke kulit-kulit mati tuh gak
1: tapi gak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di situ.
2: Masuk aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
2: Agar terjawab kan gila ini sendiri. Ya,
1: gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi harapan saya sih, tempe movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
2: Eksperimennya gitu. Banyak.
1: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu, tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya. Bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau, dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
2: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
2: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikempen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
1: Betul.
2: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
1: Iya.
2: Dari tempe yang
1: dari
2: sudah ada.
1: Tempe, mm-hmm. Iya.
2: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan kita lihat di Indonesia di luar negeri ini kalau udah membahas tempe warganya tuh sangat excited. Mm-hmm. Sangat wah, ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
1: Iya,
2: respon di sana seperti apa Mbak Wida?
1: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
2: Balik ya, lagi, tadi, iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya,
2: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
1: Cuman ada di Indonesia.
2: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
1: Oh kalau kita gitu mental tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi itu keren gitu.
2: Untuk teman-teman di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
2: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
2: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, enggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Bahagia ya.
1: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
2: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
2: Ini saatnya saya ya Bu, ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan, baru terdengar. Kalau misalnya cuma di keep, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, gak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita gak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
2: Hari ini sudah bergerak ya.
1: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
2: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai
2: dari, saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
2: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
2: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
2: gaya, belum pola lagi hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
2: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
2: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel
2: dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk gitu.
2: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
2: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil. Bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

Baik, pendengar Pro Sate Rati Mataram, demikian tadi sudah kita ikuti podcast dengan Antara dengan judul Tempe Superfood menuju warisan budaya UNESCO bersama dengan Wida Winarno, pakar tempe Nusantara untuk hari ini. Mudah-mudahan podcast tadi itu bisa menambah insight kita ya, betapa Indonesia itu punya warisan kuliner yang luar biasa, yang bahkan itu beberapa negara itu juga turut memproduksi tempe. Jadi kita mungkin pernah beberapa kali melihat konten-konten itu orang luar itu ada yang sampai belajar membuat tempe dan akhirnya menjualnya di negara mereka. Itu luar biasa karena mereka tahu bahwa tempe ini adalah salah satu superfood yang sehat banget untuk dimakan.

Kakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Lombok Timur mendorong pemerintah desa dan kelurahan agar lebih aktif melaporkan warganya yang meninggal dunia. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Parihin, mengatakan pelaporan kematian harus dilakukan secara lengkap dengan menyertakan nomor induk kependudukan NIK. Pelaporan yang lengkap dikatakannya sangat diperlukan agar proses pencocokan dan validasi data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Setelah menerima laporan kematian yang lengkap, Disdukcapil pastikan menerbitkan akta kematian termasuk memperbaharui kartu keluarga sehingga mendukung tertib administrasi kependudukan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Pulau Satu RRI Mataram, kembali lagi di informasi dan musik pendengar. Ini informasi pertama, pendengar. Ombudsman Nusa Tenggara Barat mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tidak lagi mewajibkan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan atau BPP kepada siswa maupun orang tua, menyusul kebijakan moratorium penghutan pendidikan yang diberlakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Dwi

Sudarsono mengatakan, kebijakan moratorium tersebut telah ditegaskan melalui surat edaran gubernur. Karena itu sekolah tidak diperkenankan untuk menarik pungutan yang bersifat wajib kepada peserta didik. Pungutan ini sendiri pendengar sudah dimoratorium oleh gubernur dan sudah ada surat edarannya. Demikian yang keterangan yang diberikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan NTB pendengar, dan sekolah juga perlu untuk memahami perbedaan antara pungutan dan sumbangan. Pungutan ini bersifat wajib dan mengikat, sedangkan sumbangan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan maupun ketentuan nominal tertentu. Dwi menjelaskan salah satu alasan penghentian sementara BPP terkait dengan temuan pengelolaan keuangan yang menunjukkan bahwa pungutan pendidikan semestinya masuk terlebih dahulu ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan pemerintah daerah. Ia juga menilai sektor pendidikan ini bukan termasuk objek retribusi daerah yang dapat dibebankan kepada masyarakat. Karena itu, sekolah diminta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembiayaan pendidikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Ombudsman juga menegaskan bahwa sumbangan yang dikelola komite sekolah tidak boleh ditetapkan dalam jumlah tertentu ataupun dibatasi dengan tenggat waktu pembayaran. Ombudsman NTB juga menyoroti masih adanya praktek di sejumlah sekolah yang mengarah pada kewajiban pembayaran dengan berbagai istilah. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan maladministrasi apabila membebani peserta didik maupun orang tua. Lebih lanjut, Dwi mengingatkan sekolah tidak boleh mengaitkan pembayaran sumbangan dengan layanan pendidikan yang menjadi hak siswa. Ia menegaskan, rapot, kartu ujian, maupun ijazah tidak boleh ditahan karena alasan administrasi keuangan. Ia juga menambahkan praktek meminta surat pernyataan pelunasan atau mewajibkan pembayaran tertentu sebagai syarat memperoleh layanan pendidikan dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi. Ombudsman NTB pendengar membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran terkait pungutan pendidikan di sekolah. Ya, masih pendengar, penegasan dari Ombudsman ini secara hukum memang sudah sesuai dengan aturannya karena sangat krusial untuk menjaga pendidikan agar tetap inklusif. Namun, agar kebijakan ini juga tidak mengorbankan mutu pendidikan, tentu saja memang diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, ya, pemerintah daerah, pihak sekolah, dan bahkan juga mungkin orang tua, seperti itu ya. Dan perlu ada komunikasi yang lebih terikat lagi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua agar apapun misalnya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan mutu pendidikan ini bisa dibicarakan bersama.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Persatuan Mataram, kabar baik bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram akan memberikan hak gaji ke-13 meskipun besarnya dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja masing-masing pegawai. Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram, HM Ramayoga, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan proses perhitungan untuk menentukan besaran gaji ke-13 yang akan diterima setiap P3K paruh waktu. Menurut Ramayoga, mekanisme penghitungan ini dilakukan secara proporsional. Jika pembayaran tunjangan Hari Raya THR Idul Fitri 2026 sebelumnya dihitung berdasarkan masa kerja hingga Maret 2026, maka gaji ke-13 akan menggunakan dasar masa kerja sampai Juni 2026. Dengan skema tersebut, nominal yang diterima pegawai berpotensi berbeda-beda. Namun secara umum nilainya diperkirakan tidak jauh berbeda dengan THR yang dibayarkan sebelumnya, yakni sekitar Rp600.000 per orang. Meski demikian, pendengar, Ramayoga menegaskan bahwa realisasi pembayaran tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Secara regulasi, P3K paruh waktu memiliki hak yang sama sebagai bagian dari ASN untuk menerima gaji ke-13. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, jumlah P3K paruh waktu saat ini mencapai 3.046 orang. Mereka tersebar di berbagai OPD dan menjadi bagian penting dalam mendukung operasional pemerintahan serta pelayanan publik di Kota Mataram. Tentu saja ini menjadi satu informasi yang menyenangkan, yang membuat kita tersenyum begitu ya, karena ini juga adalah salah satu berita baik yang kita tunggu-tunggu bersama.

Ya, pendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi SMAN 2 Mataram memastikan seluruh siswa mengikuti pelaksanaan sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Pelaksanaan ujian tersebut berlangsung pada 2 hingga 9 Juni 2026. Dan pihak sekolah menegaskan tidak ada peserta didik yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun alasan administratif lainnya. Kepala SMAN 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus SPD-MPD mengatakan seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti proses evaluasi pembelajaran yang berlangsung selama sepekan terakhir. Ia menegaskan sekolah tidak mengaitkan hak siswa untuk mengikuti ujian dengan persoalan pembiayaan pendidikan. Menurutnya seluruh peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang sama sesuai hak mereka sebagai siswa. Abdul Qadir juga memastikan tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan akses untuk mengikuti ujian. Seluruh kartu ujian telah dibagikan sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswa, Gwen, mengatakan seluruh peserta didik tetap memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang tidak memberikan sumbangan kepada sekolah. Ia juga menegaskan tidak ada tekanan maupun paksaan kepada siswa untuk melakukan pembayaran sebagai syarat mengikuti ujian. Pengakuan serupa juga disampaikan oleh siswa lainnya, Widya, yang menyebut selama pelaksanaan ujian tidak ada siswa yang diberlakukan berbeda terkait persoalan pembayaran. Dengan kebijakan tersebut, SMAN 2 Mataram menegaskan komitmennya untuk terus menjamin seluruh peserta didik memperoleh hak pendidikan secara setara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini menjadi satu informasi yang positif lagi, pendengar ya. Satu kelegaan dibalik riuhnya, ramainya tentang pembiayaan pendidikan ini, setidaknya sudah ada klarifikasi lagi, sudah ada penyampaian lagi bahwa tidak ada diskriminasi dan seluruh siswa SMA N2 Mataram ikuti ujian begitu ya. Dan tadi juga sudah ada beberapa pengakuan juga dari para siswa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Dengan presentasi dari Matara mendekat ke pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah ya. Kita jeda dulu musik dan informasi karena sesaat lagi kita akan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Bek Genoa sekaligus bek Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda, atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Bedah tim Argentina.
1: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Miar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

0: 11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan, seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari KPA Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yuni Tasari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya.
5: Pendengar Persatuan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Oke, Raffi Ahmad bukan Rama dan Sinta. Agak berat ya. Siang hari ini pendengar Plus Satu RRI Mataram, saya masih bersama dengan Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan dipenuhi termasuk klaim asuransi bagi ahli waris. Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan dipenuhi, termasuk klaim asuransi bagi ahli waris. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan ahli waris akan menerima santunan asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan jemaah sesuai embarkasi masing-masing. Untuk musim haji tahun ini nilai santunan tersebut sebesar Rp54.193.807. Selain santunan asuransi, pihak kementerian juga akan mengembalikan seluruh barang milik jemaah yang wafat kepada keluarga. Barang-barang tersebut meliputi koper, air zam-zam, serta barang bawaan lainnya yang akan diserahkan sesuai jadwal kepulangan kelompok terbang dan kloter masing-masing. Lalu Muhammad Amin menjelaskan pihaknya turut membantu proses administrasi yang diperlukan keluarga, termasuk penyerahan sertifikat kematian. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan klaim asuransi bagi ahli waris. Menurutnya, pemenuhan hak jemaah dan keluarga merupakan bagian dari komitmen pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya diberikan kepada jemaah yang menjalankan ibadah haji, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal resmi membuka Musabaqo Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 di Bencingah Agung Masmirah Selasa malam. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi momentum untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang religius, damai, dan maju. Pada kesempatan itu, Gubernur juga mendeklarasikan kebangkitan kembali tradisi tilawatil Quran di NTB, serta mencanangkan visi menjadikan NTB sebagai serambi Al-Quran Indonesia. Kegiatan yang mengusung tema Masmirah Mendunia Menebar Rahmatan Lil Alamin berlangsung meriah dengan defile kafilah dari seluruh kabupaten dan kota se-NTB serta penampilan tarian kolosal. Sementara itu Bupati Lalu Patul Bahri menyampaikan komitmen daerah dalam mendukung para penghafal Al-Quran melalui program umroh, insentif guru ngaji dan beasiswa pendidikan kedokteran bagi hafiz dan hafizah dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah berharap MTQ ke-31 NTB menjadi momentum untuk semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sekaligus memperkuat langkah menuju NTB sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Al-Quran di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengingat kepala desa Jorok nonaktif Makruf tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, mengatakan sambil menunggu proses hukum tersebut selesai, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menunjuk sekretaris desa setempat sebagai pelaksana tugas kepala desa. Hal ini dilakukan guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal. Sebelumnya, Makruf terjerat kasus dugaan korupsi pengelolaan sewa tanah aset desa yang digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi milik dua operator telekomunikasi pada periode 2021 hingga 2023. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp540 juta. Pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp259,9 juta. Menurut Ulumuddin, pelaksanaan pilkades baru dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan status hukum yang bersangkutan sebelum menentukan tahap selanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Target ambisius tersebut dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka

0: Kita olah menjadi sebuah database sehingga pergerakan itu dari cara kita membaca data database tersebut, sehingga nanti kita menangani stunting, menangani kemiskinan itu menjadi lebih efisien dan terukur bahwa yang sedang kita tangani ini sisa berapa, bahwa yang sudah tertangani sisa berapa, dan energi-energi yang harus kita keluarkan kita bisa mengukur dan menghitungnya.
1: Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memastikan apakah calon penerima bantuan masih masuk kategori miskin ekstrim atau justru sudah mengalami peningkatan kesejahteraan. Arief mencontohkan, apabila Dinas Peternakan ingin menyalurkan bantuan ternak kambing, maka daftar calon penerima harus lebih dulu diverifikasi oleh Dinas Sosial. Langkah itu dinilai penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi penerima. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan dua jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur, Mulyadi, mengatakan salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Lendang Nangka Utara. Jembatan tersebut rusak akibat bencana alam Januari 2026 dan merupakan akses penghubung penting antara Kecamatan Mas Bage dan Kecamatan Pringgesele. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk pembangunan jembatan Bailey atau jembatan rangka baja di Dusun Aik Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suele, yang sebelumnya rusak akibat bencana hidrometeorologi.
2: Koordinasi dengan Pak Bupati, Pak Gubernur, kita sudah mendapat bantuan untuk pembangunan jembatan. Untuk pembangunan jembatan Bailey, kita 1 miliar, kemudian sekarang dibantu jembatan Lendang Nangka 800-an juta, ya kurang lebih 2 miliaran lah untuk pembangunan darurat atau pembangunan jembatan permanennya. Ya langsung mereka, ya tinggal kita siapkan desain-desain saja kan sama koordinasi.
1: Dikatakan Mulyadi, bantuan kedua jembatan di Desa Lendang Nangka Utara dan Desa Perigi sangat membantu masyarakat karena kedua jembatan tersebut merupakan jalur vital yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dengan dukungan, bantuan tersebut dapat menghemat APBD sehingga anggaran daerah dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah masih mendalami dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Pujut setelah mengamankan 8 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu termasuk 3 perempuan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Brata Kusnadi menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang sering terjadi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman sebelum akhirnya melakukan penggerbekan di 4 lokasi berbeda dan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Selain para petugas terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 gram, alat hisap sabu, plastik klip kosong, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika.
3: Di saat ini masih sedang diminta keterangan. Perempuan 3 orang. Nah, jadi 8 orang yang terduga pelaku yang kita amankan, ya inisialnya LA, kemudian LJ 38 tahun, KR 25 tahun, BKM 24 tahun, kemudian SU 50 tahun, kemudian AR 32 tahun, kemudian IN 27 tahun, dan ZS 23 tahun. Inilah ya terduga pelaku yang masih kita amankan. Yang mana wanita ini?
1: Brata menambahkan pihaknya kini melakukan pengembangan untuk mengetahui peran masing-masing terduga pelaku serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Di satu sisi, pihaknya akan terus melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh hak

jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan dipenuhi, termasuk klaim asuransi bagi ahli waris. Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Oke, di Maxi makan siang bersama teman sejati. Siang hari ini pendengar Persatera di Mataram menemani Anda ya. Tidak terlalu terik kota Mataram hari ini pendengar ya, agak-agak berawan kita. Jadi setidaknya ini bisa menurunkan suhu siang hari ini. Jadi tidak terlalu panas pendengar Persatera di Mataram. Selamat siang untuk Anda yang sedang menikmati santap siang atau bahkan mungkin sudah menikmati sajian dessert. Menu penutup ya, biasanya sih yang manis-manis gitu kan, orang lebih suka yang manis-manis atau bahkan mungkin yang asin, yang gurih ya, tapi nggak pengen yang berat-berat. Bisa coba mungkin cheese toast ya, yang sekarang juga menjadi salah satu cemilan modern yang banyak sekali digemari karena perpaduan rasa gurih, tekstur renyah, dan tampilan yang menggoda. Nah, olahan roti panggang dengan lelehan keju ini semakin populer ya di berbagai bakery dan cafe karena hadir dengan banyak sekali inovasi rasa serta kreativitas penyajian yang menarik perhatian pecinta. Anda suka gak sih kalau dessert yang kayak gini? Saya biasanya kalau makanan yang seperti ini biasanya dimakan pagi-pagi bersama dengan kopi hitam kalau saya pribadi ya. Kalau siang itu waktunya makan makanan berat. Bukan tipe orang yang suka dessert di siang hari sih kalau saya. Kalau siang itu makanan berat. Kalau pagi ya itu tadi ya, kopi, roti, ambon, aduh nikmat banget. Jadi pengen ngopi saya ini habis ini. Ya udah mendengar ya, biasanya memang begitu ya. Kalau orang Indonesia yang suka banget sama kopi, yang sudah terbiasa sama kopi, biasanya habis makan tuh cari kopi hitam biasanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

ada Alendra dengan My Love meninggal pusat dari Mataram yang membawa kita ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu lagu terakhir yang saya hadirkan di Maxi untuk siang hari ini dari Sarah Shazlina. Ya, setelah ini nanti akan ada Indonesia Banget untuk Anda.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Apel merah merupakan salah satu buah yang paling mudah ditemukan dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Buah ini berasal dari tanaman apel yang termasuk dalam keluarga Rosaceae dan dikenal memiliki rasa manis segar dengan tekstur renyah. Apel merah sering dijadikan simbol pola makan sehat karena praktis dikonsumsi dan kaya zat gizi penting bagi tubuh. Mengutip ayosehat.kemenkes.go.id, kandungan gizi apel merah mengandung air, karbohidrat serta serat pangan yang cukup tinggi, terutama serat larut pektin. Selain itu, apel merah juga mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B kompleks, serta mineral seperti kalium. Kandungan antioksidan alami seperti flavonoid dan polifenol berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia banget, kembali lagi untuk Anda pendengar di suasana Kota Mataram yang berawan untuk siang hari ini ya. Alhamdulillah, suhu gak terlalu panas jadinya ya. Seperti biasa pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Saya tunggu teleponnya ya setelah beberapa lagu berikut ini.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI.

0: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar di Indonesia banget, ada siapa nih? Halo Indonesia banget, selamat siang menjelang sore. Ternyata ketutup yang tadi. Halo Indonesia banget, selamat siang
1: Indonesia.
0: Iya, bersama siapa di mana nih?
1: Mawijin di Tanjung Lombok Utara.
0: Di Tanjung Lombok Utara, oke. Lanjut.
1: Bagaimana
0: Pak Mawijin?
1: Bagaimana kabar Mbak Putri?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Panas di sana?
0: Panas tapi juga dingin.
1: Oh iya, karena AC. Di sini panasnya luar biasa.
0: Luar biasa Mbak panasnya, oke.
1: Salam-salam ya Mbak Putri ya. Salam sama Anu Pak Andi di Gunung Sari.
0: Oke. Okay.
1: Juga ada yang di Medas itu, ada Pak Maliki yang di Medas. Pak Rizal Ben yang di Temiga, Mami Didin yang di Tembobor, Pak Jaber Kondaya, ada Pak Guntur yang di Simpang Pak Tanjung di Tamaguna, ada namanya Bajang Lain. Kalau di Jangge, ada Bupi Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Kepalan Tadi, Mak Marno, Nak Marni, ada juga Pak Rudi, Pak Kolombus, Pak Purbaya, sampai di Bayan itu ada namanya Pak Alvin. Semua ada gitu ya Mbak Putri ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Putri.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cobain lagi ya. Keputus lagi. Halo, Indonesia banget. Selamat sore.
2: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Mawijin tadi dipanggil Mbak Putri.
0: Iya.
2: Mbak Sari.
0: Oke deh, sip.
2: Ya, lagu ya.
0: Oke.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa Kabe dong? Ya, siapa?
2: Cabe. Cabe Krisdayanti.
0: Oh, Kade, yang mana Krisdayanti?
2: Yang mana aja ayo.
0: Oke deh, Krisdayanti yang mana aja ya. Oke, ya. Oke.
2: Salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat salam sayang aja buat Pak Muhyiddin tadi. Dan selalu ya ada Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya. Bapak Guntur juga Widi Dende sehat selalu. Ada Widya, ada Raja, ada Yogi, Pak Marisa, Bunda Masnia, Pak Andi, Pak Ji Herman sehat selalu. Ada Hataman Jun juga dikompakan aja. Ada semuanya yang di luar daerah ya sehat selalu. Di Lombok Timur juga ada Bu Kartini, Bunda Marni, Bang Rian, semuanya di Lombok Timur juga
0: sehat selalu.
2: Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, luar daerah semuanya harus selana di dongku.
0: Oke.
2: Mas Sari, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan banyak uangnya di dongku.
0: Amin, itu yang utama.
2: Ya.
0: Ya, ditunggu lagunya.
2: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget. Selamat siang.
3: Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Mas Sari.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Dengan Bunda Aisyah dari Kuripan ini.
0: Oke, Bunda Aisyah, lanjut, Bun.
3: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
3: Dari Ungu Cinta Gila.
0: Ungu Cinta Gila. Oke.
3: Ya, sudah masuk Mas Raja?
0: Belum.
3: Oh iya, Mas Raja. Ada siapa lagi? Ada lagunya?
0: Cinta Gila ditunggu ya.
3: Oh iya, spesial lagunya buat Mas Raja. Kurang terus sama yang tersayang. Dan salam kangen, salam sayang selalu dari sahabatmu di Kuripan.
0: Oke, baiklah, ketutup ya. Halo Indonesia banget, selamat sore, siang sini.
2: Indonesia Mbak Sari, selamat siang menjelang sore.
0: Siang menjelang sore, lanjut dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kinza ini Mbak Sari.
0: Mbak Kinza, oke silahkan Mbak Kinza.
2: Lagunya ya.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya dari Peter Pan dah.
0: Peter Pan yang mana tuh?
2: Yang
4: semua tentang cinta.
0: Semua
4: atau
0: tentang
4: kita. Atau lebih terang mana yang ada di antara dua.
0: Oke.
4: Jadi nyalem-nyalem
0: dulu iya, ya boleh.
4: Buat Maya, buat Bunda Aisyah, Finansi, Ella, Ayla, Mas Aisim, juga Pak Moin tadi, juga buat Bunda Cahaya, Mas Fajar, Mas Raja, juga semua-semua fansen RRI tanpa terkecuali saling kompak manis selalu. Cari selamat bertugas.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget. Selamat siang.
5: Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
5: Dengan Bunda Kartini di Lombok Timur.
0: Bunda Kartini di Lombok Timur. Oke, lanjut Bun.
5: Dengan Mbak Sari nih.
0: Iya.
5: Lagunya Mbak Sari masih ada waktu.
0: Lanjut.
5: Nah, sapa-sapa dulu buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Aisyah yang tadi terputus, Pak Sukri, ada Bunda Cahaya, Mbak Maya, Mbak Winanti, Widya Bajang Listrik, Bang Fajar, Bang Raja, Haji Bapak Haji Herman, Bang Irwan, Bapak Mujidin, Bapak Mawiin, buat Mbak Sari.
0: Oke.
5: Selalu.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kayaknya kita terima satu penelpon lagi deh ya. Halo Indonesia banget, selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, siapa di mana nih?
1: Dari, ya itu dah. By the way, aku ngefan sama Bapak Mawiin gitu loh. Karena saya nggak pernah ngoling, saya cuma bilang untuk semua pen-pen RI, tapi beliau tetap ngoling saya, jadinya saya ngefan jadinya.
0: Kirinya suka ya.
1: Kasih lah gitu,
0: betul. By the way lah. Merasa dianggap gitu ya.
1: Kenapa?
0: Merasa dianggap.
1: Ya, sama, kalau boleh saya bilang, saya ngefan sama beliau lah, kapan-kapan lah saya... Orang banyak teman saya di Tanjung, di Terawangan, di Pemenang, di Bangsal itu teman saya semua.
0: Oke.
1: Okay. Ceritanya gitu kan. Lagunya apa ya?
0: Apa dong?
1: Ya, tolong pilihkan aja. Kalau maafkan bisa nggak ini kita wili. So, seneng saya bilang ada maaf-maafnya gitu kan.
0: Siapa
1: tahu kita ada salah gitu kan.
0: Betul.
1: Kali itu saya nggak pernah salah gitu. Oke, have nice time. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin aja ya. Ya udah kalau gitu, ini udah banyak penelponnya. Jadi kita ke ke lagu dulu, pendengar Pro 1 RRI Mataram.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Baik, pendengar Prasa Tara Rima Taram, ini ada beberapa lagu lagi yang mau saya putarkan ya. Sebelum kita terima telepon lagi, pendengar, ada Noah ini, Semua Tentang Kita sama Nikita Willy, Lebih Dari Ini.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terbukti bersalah, Radit Adiansyah divonis 6 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nima Devani Radia Puspanitra alias Vira, mahasiswi Universitas Mataram di Pantai Nipah. Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan Radit terbukti bersalah dalam kasus ini. Majelis Hakim yang diketuai Mukhlasuddin menyatakan Radit terbukti melanggar pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Radit terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Vira. Pembacaan surat putusan tersebut diwarnai riuh beserta sidang. Setidaknya 200 orang yang terdiri dari keluarga, teman hingga masyarakat umum memadati Pengadilan Negeri Mataram sejak pukul 10.00 WITA. Oleh karena terbukti bersalah, Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana kurungan badan, dikurangi masa penahanan selama awal Radit menjadi tersangka. Tepat usai pembacaan vonis, tangis kedua belah kubu pecah. Orang tua Radit dan orang tua Vira tak kuasa menahan tangis mendengar hasil persidangan selama ini. Majelis Hakim kemudian memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk memberikan sikap. Masing-masing pengacara Radit maupun jaksa penuntut umum diberi waktu 7 hari. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Radit untuk dipidana selama 13 tahun penjara. Hal ini sesuai dalam dakwaan alternatif pertama yang menyebut Radit bersalah melanggar pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan klasifikasi pembunuhan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia banget.
1: 100% Indonesia Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bunda Kinanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Silakan, Bun.
1: Lagu ya.
0: Ya, lagu apa?
1: Halo?
0: Ya.
1: Ini dari Kangen Band.
0: Kangen Band yang mana itu, Bun?
1: Cinta yang sempurna.
0: Cinta yang sempurna. Oke, okay. Masuk playlist kita. Silakan.
1: Oke, okay, ya. Buat kangen, buat Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Lalu Diding, Pak Kuguntur, ada Pak Mawiin, Bang Jun, Bang Radya, Bang Fatamun Masahir, Mbak Maya, Mbak Nelly, Bang Kinto, Mbak Kinra juga, saya selalu, ada Mbak Kinto. Ada Pak Jerman, ada Geludin, Mami Rian, Bajang Rian, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hairani, Bunda Isra, Bunda Maknya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Terus ada Bu Ija, ada Bu Viola, Mak tadi di NCT, Bang Hartana juga di Dompu. Ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti, Bun.
1: Dan
0: lagunya yang Cinta yang Sempurna ini bukan dari Kangen Band, adanya dari Don Lika.
1: Oh, itu sudah.
0: Oke okay, ya.
1: Oke. Okay. Buat maklumnya juga saya selalu.
0: Amin.
1: Maklumnya sama petugas saya selalu bersama keluarga banyak umur.
0: Amin.
1: Jangan berhenti di jalan.
0: Iya Bun. Iya Bunda, terima kasih.
1: Ya, lagunya kita tunggu. Yuk, selamat sore.
0: Selamat sore, Bunda Kinanti. Ya, di belakang Bunda Kinanti yang ingin bergabung di 100% Indonesia boleh langsung ya. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Mbak Ila.
2: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Ila gimana kabarnya?
2: Tapi di sini cuacanya dingin banget Mbak Putri.
0: Di Mataram panas terik bikin pusing Mbak Ila.
2: Subuh, wow, dinginnya minta ampun.
0: Iya, kalau subuh memang dingin dong, kan belum ada matahari. Boleh, lagu apa?
2: Lagunya, ya, lagunya Aurel aja deh.
0: Lagunya Aurel?
2: Nah,
0: oke, Aurel yang mana tuh?
2: Aja.
0: Aurel, coba ya. Aduh kok terputus ini teleponnya Mbak Ila. Coba tadi Berhak Bahagia kayaknya Mbak Ila ya ininya ya lagunya ya. Oke. Teleponnya terputus Mbak Ila, tapi requestan lagunya sempat masuk ya, ada Aurel dengan Berhak Bahagia. Di belakang Mbak Ila silakan bergabung. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Bajang Lae, silakan.
3: Betul. Kabar baik Mbak Putri.
0: Baik, Bajang Lae gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Lagunya Mbak.
0: Boleh, lagu apa?
3: Hargai Aku ya, Armada.
0: Armada. Oke, Bajang Lae, silakan salam-salamnya.
3: Terima kasih. Salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Yang pertama buat Pak Irwan, Pak Sukri, Bunda Kartini, Bang Fajar, Bang Ordes, Bunda Siti Hajar, Bang Jun, Bapak Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Bunda Aisyah, Pak Maui, Bang Alvin, buat pen prosasi semuanya ya.
0: Iya, Bajang Lae.
3: Tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
3: Buat Mbak Putri, terima selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ke lagu, satu penelpon lagi, silakan. Halo Indonesia banget. 100%
4: Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?

0: ini.
1: Putri ketawa ya.
0: Soalnya saya salah nyebut mulu, udah Indonesia banget kok 100% Indonesia, saya jawab lagi.
1: Biar senyumnya manis.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Ordes ini.
0: Tentu saja Bang Ordes yang nyambung ke nomor ini.
1: Iya.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
1: Lagunya bro, ikut ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Ada lagunya untuk gua, Kahitna enggak?
0: Kahitna?
1: Ya.
0: Kahitna, sebentar ya.
1: Untukku.
0: Kahitna untukku ada.
1: Yes.
0: Boleh, silakan salam-salamnya.
1: Pintar Mbak Putri.
0: Ya.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salam semua abang yang lain, Mbak Kinanti, Mbak Ila, Mbak Kenja, Bang Alvin, Bang Jun, Bang Ataman, Kinanti, baik, Bunda Maya. Bunda Ika, Bunda Kita Aja, Bunda Saya, Bang Bajar, Bang Raja, Widya, kemudian Tinju, Pak Maliki, Asrul, dan Mbak Mirian. Semua-semua Bang Putri ya, Mbak Putri.
0: Oke, Bang Ordes.
1: Aku bilang Bang Putri. Bapak Putri, semoga saya selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya jatuh di pangkuanmu ya.
0: Mantap sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketawa terus sama Putri.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15:38 waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah ada 5 lagu yang masuk ke playlist kita. Kita dengarkan lagu pertama, ada Rizky Febian dengan Alama. Lagunya ini seperti apa ya? Oke, kita dengarkan.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut Anda, mana sih fakta yang paling gila?
2: Oke, pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi, satu lagu terakhir dari Bunga Citra Lestari dengan Memilih Dia sebagai penutup program 100% Indonesia sore ini. Dan untuk Anda pendengar yang belum bisa saya terima atensinya, masih boleh bergabung di esok hari ya. Tentu saja di pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wali Kota Bima Haji Ar-Rahman berharap masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kota Bima saat ini memiliki inflasi yang cukup tinggi. Pemanfaatan pekarangan tersebut, kata Wakil Kota Bima, seperti cabai, tomat, dan tanaman sayuran lainnya. Juga bisa memelihara unggas seperti ayam, itik, dan lainnya. Jika ini dapat dilakukan bersama-sama, maka yakin akan mampu mengendalikan inflasi yang tinggi. Di samping itu, kata Wali Kota Bima, pemanfaatan pekarangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan ini telah menjadi salah satu program pemerintah. Sosialisasi juga sudah dilakukan melalui program Urban Farming. Ketua Koalisi Perempuan Indonesia KPI NTB Cabang Bima, Mardiah, siap mendukung program pemanfaatan pekarangan. KPI Cabang Bima menaungi 12 kelompok kepentingan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti ibu rumah tangga, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat marginal lainnya.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringat Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Kita masih di Pro 1 dan sekarang kita ada di program Beranda Asta Cita ya, dengan topik inflasi dan investasi. Nah, pendengar, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam satu periode tertentu. Akibatnya daya beli uang menurun karena jumlah uang yang sama hanya dapat membeli barang atau jasa yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Sebagai contohnya nih pendengar, jika saat ini Rp100.000 dapat digunakan untuk membeli 10 kg beras, maka ketika terjadi inflasi dan harga beras naik, Rp100.000 mungkin hanya cukup untuk membeli 8 atau 9 kg beras. Nah, inflasi ini umumnya diukur menggunakan indikator seperti indeks harga konsumen yang mencerminkan perubahan rata-rata harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Oke, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, kita masih di inflasi dan juga investasi ya. Oke, pendengar, kita membahas penyebab inflasi dengan beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi, antara lain yang pertama adalah permintaan yang meningkat. Terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih tinggi daripada kemampuan produksi. Yang kedua ada kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, disebabkan oleh naiknya biaya bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya distribusi, sehingga produsen menaikkan harga jual. Nah, yang ketiga ada peningkatan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat terlalu cepat, harga-harga tercenderung naik. Dan yang keempat ada faktor eksternal, yaitu misalnya kenaikan harga minyak dunia, gangguan rantai pasok, atau pelemahan nilai tukar mata uang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, inflasi ini tentu saja memiliki dampak positif dan juga negatif ya. Dan kita harus melihat posisinya mana dulu nih. Yang pertama, dampak positifnya. Tentu saja mendorong aktivitas produksi dan investasi dalam tingkat yang terkendali. Yang kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan karena harga jual produk yang naik. Nah, itu tadi dari dampak positif. Nah, kalau dari sisi negatifnya, yang pertama itu adalah menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengurangi nilai tabungan yang dapat disimpan dalam bentuk uang tunai. Dan yang terakhir adalah menimbulkan ketidakpastian ekonomi jika inflasi terlalu tinggi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan inflasi, antara inflasi dengan investasi, pendengar. Inflasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan investasi karena mempengaruhi nilai real dari aset dan kekayaan seseorang. Yang pertama, inflasi mengurangi nilai mata uang. Jika seseorang hanya menyimpan uang dalam bentuk tabungan dengan bunga yang rendah, maka nilai real uang tersebut dapat tergerus oleh inflasi. Contoh, saldo tabungan awalnya ada 100 juta, bunga tabungannya 2% per tahun, sementara inflasinya 5% per tahun. Meskipun nominal uang menjadi 102 juta, daya belinya justru menurun karena kenaikan harga lebih daripada bunga yang diperoleh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, selanjutnya pendengar, investasi membantu melindungi kekayaan dari inflasi. Investasi memungkinkan dana berkembang dengan tingkat pengembalian yang berpotensi lebih tinggi daripada inflasi. Dan beberapa instrumen investasi yang sering digunakan untuk menghadapi inflasi antara lain deposito, obligasi, reksadana, saham, properti, dan juga emas. Karena apabila return atau pengembalian investasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi, maka nilai real kekayaan investor akan meningkat. Nah, yang terakhir adalah inflasi dan pasar saham, pendengar. Dalam jangka panjang, banyak perusahaan mampu meningkatkan harga produknya mengikuti inflasi. Oleh karena itu, saham sering dianggap sebagai instrumen yang dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi dalam jangka panjang, meskipun nilainya dapat terfluktuasi dalam jangka pendek. Dan kesimpulannya pendengar, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan menurunnya daya beli uang. Jika uang hanya disimpan tanpa diinvestasikan, nilainya akan terus tergerus oleh inflasi. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu cara untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan nilai kekayaan. Tujuan utama investasi bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan aset dapat melampaui laju inflasi sehingga daya beli dan kesejahteraan finansial tetap terjaga di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita sedang mencoba terhubung dengan Pro 1 RRI Singaraja untuk mengikuti Korwil, berita Korwil Bali dan Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar.
2: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada Enceng.
3: Selamat sore pendengar, pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI dan lintas instansi, serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan.
4: Bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di Danau Buyan ini lewat kegiatan pembersihan gulma dan normalisasi Danau Buyan.
5: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Penida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, pemerintah desa, dan masyarakat. Danau Buyan menjadi salah satu fokus penanganan karena sebagian permukaan tertutup Enceng Gondok dan Gulma yang mengganggu fungsi danau sebagai sumber air penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pemulihan kawasan danau agar kembali berfungsi secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BWS, dan BKSDA. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra SH mengatakan, sebelum pelaksanaan normalisasi, TNI bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan sejumlah danau di Bali. Hasilnya menunjukkan sekitar 8 hektar permukaan Danau Buyan tertutup Enceng Gondok dan Gulma, sehingga perlu segera ditangani untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem dan kualitas air danau.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan.
5: Sebanyak 250 personel TNI diterjunkan pada tahap awal pelaksanaan. Jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan menjadi sekitar 100 personil hingga seluruh pekerjaan normalisasi selesai. Dukungan peralatan dan koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memberikan dukungan dalam proses normalisasi berlangsung demi menjaga kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu aset lingkungan penting di Bali Utara.
4: Kami sangat apresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI bersama juga dari BKSDA, BWS, dan seluruh elemen yang khususnya masyarakat desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan gulma atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini.
5: Melalui kolaborasi berbagai pihak, normalisasi Danau Buyan diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga fungsi danau sebagai sumber daya air, kawasan konservasi, dan destinasi wisata dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah, sekaligus membuka jalan bagi kakao, kengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
6: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
7: Kita punya cengkeh, ya. Kita punya kelapa, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor, ya. Ya, cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis, istilahnya IG-nya itu.
6: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
3: Pendengar, kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
8: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
9: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan, pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban

0: sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
1: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat-masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
0: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar program Sekolah Rakyat terus memperluas penjangkauan kepada masyarakat guna memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat mengakses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
4: Kami dari Dinas Sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan, turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada Sekolah Rakyat Rintisan di Tabanan.
5: Pengenalan program Sekolah Rakyat melalui pendampingan masyarakat gencar dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputo Yuni Chandrayanti, menyebut sebagai upaya edukasi, Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat bisa melihat secara langsung operasional Sekolah Rakyat Rintisan Tabanan. Yuni juga menyebut kolaborasi antar pihak dilakukan agar informasi mengenai program Sekolah Rakyat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
4: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada intinya.
5: Yuni menjelaskan pendampingan intensif diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar. Hal ini dilakukan karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat. Dinas Sosial Provinsi Bali juga berupaya mengoptimalisasi penjangkauan kelompok calon siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
4: Yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar.
5: Yuni menegaskan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat secara sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan dan usulan relawan maupun dinas sosial. Sementara itu, siswa yang telah bersekolah tidak diperkenankan untuk pindah ke Sekolah Rakyat kecuali terdapat pernyataan dari sekolah asal serta kesiapan dari orang tua. Reporter RRI Denpasar Ade Anjani melaporkan.
3: Pendengar, BPR NTB mengklaim penyaluran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi NTB berjalan lancar. Pembayaran bahkan tetap dilakukan tepat waktu meski bertepatan dengan hari libur. Muhammad Halwi melaporkan.
6: Dari persebaran penggajian pertama di 1 Juni dan di BPR 13 hari kemarin, alhamdulillah semua berjalan lancar.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan gaji P3K melalui sistem payroll BPR NTB. Hingga awal Juni ini, sebanyak 6.208 P3K dari 30 OPD telah menerima gaji melalui rekening BPR NTB. Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan, proses penyaluran gaji perdana hingga pembayaran gaji ke-13 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Menurut Faisal, proses pembayaran gaji dilakukan tepat waktu, termasuk saat tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional.

0: kurang pada waktunya, walaupun hari ini Tuhan telah diterima. Dan kami juga sudah pada saat pengajian itu, kami juga langsung meminta masukan dari teman-teman di dalam, langsung wawancara beberapa responden untuk terkait dengan bagaimana dari hasil pengajian ini, apakah ada masukan positif atau negatif dari pertemuan ketiga dan pertemuan ketiga.
1: Selain penyaluran yang tepat waktu, BPR NTB juga mengklaim para P3K merasa puas dengan sistem pembayaran baru tersebut. Penerima gaji kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh

0: jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantri mengambil gaji secara tunai. Meski demikian, masih ada 6 UPD dengan total 902 P3K yang belum menerima gaji melalui payroll BPR NTB.
1: Jumlah total P3K dalam waktu provisi ini 2010. Yang disalurkan melalui kami baru 6.208. Hanya 30 UPD dan 36 UPD di provinsi Jakarta. Mengapa belum yang 6 ini? Karena memang masih adanya permasalahan di pengandaran. Jadi semua instansi di Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, dan Lembaga Riuh itu memang belum bisa penyalurannya melalui sistem dosen untuk
0: masing-masing P3K. P3K yang telah menerima gaji melalui BPR NTB kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre untuk pencairan.
2: Pendengar, Polres Buleleng berhasil mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 termasuk kasus kokain pertama sejak Polres Buleleng berdiri.
3: Polres Buleleng mencatat hasil yang luar biasa dalam pelaksanaan operasi Antik Agung 2026. Seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap, bahkan polisi turut mengamankan pelaku lain di luar sasaran operasi. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan terungkapnya kasus narkotika jenis kokain yang disebut sebagai pengungkapan pertama sejak Polres Buleleng berdiri. Operasi Antik Agung 2026 berlangsung selama 15 hari mulai 13 hingga 28 Mei 2026 dengan fokus pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Buleleng. Dalam pelaksanaannya, personil yang tergabung dalam Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasional diterjunkan untuk memburu para pelaku yang telah menjadi target penyelidikan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan bahwa 6 target operasi yang telah ditetapkan sebelumnya seluruhnya berhasil diungkap. Selain itu, petugas juga mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 4 pelaku lain yang tidak masuk dalam daftar target operasi.
4: Polres Buleleng selama pelaksanaan operasi ini telah berhasil mengungkap ke-6 target yang telah ditetapkan dan dapat mengungkap 4 pelaku peredaran gelap narkoba lain selain TO yang sudah ditentukan.
3: Menurut Kapolres, keberhasilan mengungkap seluruh target operasi sekaligus menangkap pelaku di luar target menjadi bukti konsistensi jajaran Polres Buleleng dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Operasi ini juga menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan sebelumnya berjalan efektif hingga menghasilkan pengungkapan yang maksimal. Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 17,17 gram dari target operasi. Sementara dari pelaku non-target operasi, petugas menyita narkotika dengan berat bersih 1,6 gram. Sejumlah barang bukti pendukung seperti alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, dan perlengkapan lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba juga turut diamankan. Prestasi lain yang menjadi perhatian dalam operasi Antik Agung 2026 adalah keberhasilan Satres Narkoba Polres Buleleng mengungkap peredaran narkotika jenis kokain seberat 21,56 gram. Pengungkapan ini menjadi catatan penting karena disebut sebagai kasus pertama yang berhasil dibongkar sejak Polres Buleleng berdiri.
4: Saya highlight kegiatan pengungkapan ini adalah kegiatan pengungkapan peredaran narkoba jenis heroin pertama yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Buleleng sejak Polres ini berdiri.
3: Keberhasilan tersebut menambah daftar capaian Satres Narkoba Polres Buleleng dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, satuan tersebut juga berhasil mengungkap kasus sabu dengan barang bukti mencapai 1 kg. Rentetan pengungkapan itu menunjukkan intensitas penindakan yang terus dilakukan terhadap jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain tindakan represif, Polres Buleleng juga memperkuat langkah pencegahan melalui sinergi bersama BNN Kabupaten Buleleng. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kapolres menegaskan bahwa kerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih maksimal.
4: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga PNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat.
3: Keberhasilan mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 ditambah penangkapan pelaku di luar sasaran operasi dan pengungkapan kasus kokain perdana menjadi capaian penting bagi Polres Buleleng. Hasil tersebut sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang terus dilakukan guna menjaga Kabupaten Buleleng dari ancaman peredaran gelap narkotika.
2: Pendengar, jajaran Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Puluhan gelondongan kayu jati ilegal diamankan dari sebuah gudang milik warga setempat.
5: Dari hutan Kelatakan, barang ini semua dari hutan Kelatakan.
6: Puluhan gelondong kayu jati berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Jembrana dari sebuah gudang milik warga yang diduga hasil pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Banjar Kelatakan, Desa Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit 4 Satreskrim Polres Jembrana, Ibda Nopal Akil Rizkuloh mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan kayu hasil jarahan dari hutan lindung Kelatakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan di lokasi.
7: Oke, ini bermuara dari hasil lidik di Bopsnal Satreskrim Polres unit kita. Ditemukan bahwa ada circle yang menampung kayu hasil hutan. Lalu kita melaksanakan penyelidikan, lalu kita amankan satu orang pelaku dengan inisial AH, umur 35 tahun. Dari dia kita amankan 34 kayu jati hutan.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara atau TKP, pemilik kayu yang berinisial AH 35 tahun tidak mampu menunjukkan dokumen atau izin resmi. Terduga pelaku akhirnya mengakui bahwa puluhan batang kayu jati bernilai tinggi tersebut didapat dari hasil penebangan liar di dalam kawasan hutan. Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti 34 kelondong kayu jati telah diamankan ke Mapolres Jembrana untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
7: Kita masih melakukan pengembangan jika ada kemungkinan pelaku lain, lalu untuk selebihnya terhadap pelaku sudah kita lakukan penahanan.
6: Ibda Nopal juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi para perusak lingkungan. Tindakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kana Informasi dan Inspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Kana Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sudah kita dengarkan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Sore. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, Kana Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18.07 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhsinin dengan judul Tiga Sifat Tercela. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sampaikan renungan senja dengan tema tiga sifat yang tercela. Adapun sifat tercela menurut kacamata Islam di antaranya ialah pertama berlebihan, berbangga-banggaan dan menyombongkan diri. Hal ini bertentangan dengan akhlak seorang mukmin. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, wajar dan tidak menyombongkan diri. Perilaku itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 31. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya, dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Terutama berlebihan yang disertai dengan menyombongkan diri. Ini suatu perbuatan yang sangat tercela, sangat buruk. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Jika demikian, bagaimana kita bersikap sebagai orang yang beriman? Kita harus sederhana dan tidak pemboros. Sebab pemboros adalah teman setan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Artinya sesungguhnya orang yang berbuat boros itu teman setan. Sifat tercela yang kedua adalah sifat kikir dan zalim. Kikir dan zalim merupakan perbuatan busuk. Agama manapun mencela sifat kikir dan zalim. Sebab kedua sifat itu membahayakan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya takutlah kalian terhadap sikap zalim itu, karena kezaliman menjadikan kegelapan di hari kiamat. Dan takutlah kalian sikap kikir, karena kikir itu membinasakan orang atau umat terdahulu sebelum kalian. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, sikap kikir dapat menyebabkan kecemburuan sosial, sehingga dampaknya ialah tidak meratanya ekonomi. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Dengan timbulnya kecemburuan sosial, maka terjadilah pencurian, perampokan, bahkan pertumpahan darah. Karena itu, Allah mengancam orang-orang yang kikir dengan siksa yang amat pedih. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, sifat tercela yang ketiga adalah membuat tetangga tidak nyaman. Islam mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat, terutama dengan sesama tetangga, walaupun tetangga itu miskin ataupun seorang yang beragama lain. Islam mengajarkan bahwa dalam bertetangga kita harus saling menghormati, jangan mengganggu, jangan saling membenci, jangan saling iri hati, jangan membuat tetangga merasa tidak nyaman, tetapi kita harus saling tolong-menolong, saling mengingatkan dan setiap ada sesuatu. Demikian renungan senja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, saudara pendengar, sembari kita menanti kumandang azan maghrib, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Waqiah ayat 1-27 yang akan dibacakan oleh Qori Fatullah. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, saat ini memasuki pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Pendengar Pos 1 Kena Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih akan kami putarkan lagu-lagu pop religi islami, dan lagu tersebut akan diputar sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cengkeh adalah bunga kering dari pohon cengkeh yang memiliki aroma khas dan sering digunakan sebagai rempah-rempah. Tanaman ini berasal dari Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah sejak zaman dahulu. Salah satu keunikan cengkeh adalah kandungan eugenol yang memberikan aroma dan rasa khas. Senyawa ini juga banyak dimanfaatkan di dalam dunia kesehatan, termasuk sebagai bahan dalam minyak cengkeh yang dapat membantu meredakan sakit gigi. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, cengkeh juga dimanfaatkan dalam industri parfum, kosmetik, dan obat tradisional. Pohon cengkeh dapat tumbuh hingga belasan meter dan membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum dapat dipanen. Pada masa lalu, cengkeh merupakan komoditas yang sangat berharga. Bahkan perdagangan cengkeh menjadi salah satu alasan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu produsen cengkeh terbesar di dunia. Demikian fakta singkat tentang cengkeh.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, saya

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, jam menunjukkan pukul 19.21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, Ombudsman NTB tegaskan sekolah tak boleh wajibkan pembayaran BPP. Ombudsman Nusa Tenggara Barat mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tidak lagi mewajibkan pembayaran biaya penyelenggara pendidikan atau BPP kepada siswa maupun orang tua menyusul kebijakan moratorium pungutan pendidikan yang diberlakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Dwi Sudarsono, mengatakan kebijakan moratorium tersebut telah ditegaskan melalui surat edaran gubernur. Karena itu sekolah tidak diperkenankan menarik pungutan yang bersifat wajib kepada peserta didik.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan kami yang menggantikan Andi Suhandi sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan selamat malam.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: 101 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda di malam ini, di Rabu malam ya? Untuk Rabu malam ini di tanggal 10 Juni 2026. Semoga malam ini Anda kabarnya sehat walafiat ya. Bahagia yang pastinya, untuk terus berkumpul bersama keluarga dan terus setia untuk mendengarkan Pro 1 siaran kami di malam hari ini, tentunya Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Andi Suhandi yang akan bertugas untuk menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya tadi, Putri Mentari, untuk menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini ya, hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita simak nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sembari kita nikmati satu lagu yang kami persembahkan dari miliknya, Dikta, Cinta Sudah Terlambat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota

0: Langsa dan Aceh sekitarnya.
1: Mengucapkan terima kasih atas IPA tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya, itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tetapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
0: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
6: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
7: Untanya langsung dimakan?
6: Langsung diminum.
7: Minum susunya.
6: Langsung diminum segar sudah, Pak?
7: Segar.
6: Maka ini serasa muda kembali.
7: Enak. Ganteng.
6: Ya. Kuat. Jos.
7: Kemana lagi, Pak?
6: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
5: yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
3: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah

0: Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
1: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
1: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
4: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
5: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Ligat kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
4: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
6: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
4: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
7: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
8: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
9: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
8: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
10: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dari Thailand juga yang ranking-nya dalam pesaing kita, mereka pasti menjadi comongan, bilang, konten, siapa bola, hal
8: ini. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Roti

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan selanjutnya, setelah Warta Berita Nasional, kami akan menemani Anda dalam Mimbar Agama. Kali ini Mimbar Agama Buddha dengan topik peran orang tua sebagai guru pertama, disampaikan oleh Dedi Dharma.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam penuh berkah bagi seluruh pendengar setia RRI Mataram. Pro satu yang senantiasa di hati dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Didi Dharma dapat hadir di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan yang penuh kedamaian ini, mari sejenak menepi dari hiruk pikuk rutinitas duniawi untuk merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa, yaitu peran orang tua sebagai guru pertama. Saudara pendengar para umat Buddha, tentunya sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan ini, maka marilah kita dengarkan lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, para umat Buddha, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa pendidikan seorang anak baru benar-benar dimulai ketika mereka pertama kali melangkah ke sekolah formal. Kita berpikir, tugas membentuk karakter anak adalah tanggung jawab guru di kelas yang membekali mereka dengan buku, angka, dan aksara. Namun, jika kita menyelami lebih dalam ajaran Guru Agung Buddha Gautama, kita akan menemukan sebuah perspektif yang jauh lebih indah dan mendasar. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya, kelompok 4, sutta ke-63, di dalam Brahma Sutta, Buddha menegaskan dengan sangat indah, Pubacaryati mata pitara wucanti, yang artinya orang tua disebut sebagai guru-guru pertama. Saudara pendengar, mengapa Buddha menyematkan gelar yang begitu terhormat ini kepada orang tua? Mengapa bukan guru sekolah atau guru spiritual? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Karena jauh sebelum seorang anak mampu membaca tanda baca, mereka telah membaca ekspresi wajah ibunya. Jauh sebelum mereka mengerti hukum sebab akibat dari sebuah teori, mereka telah merekam bagaimana ayah dan ibunya berinteraksi di dalam rumah. Rumah adalah sekolah pertama bagi batin manusia, dan orang tua adalah kurikulum hidup yang berjalan terus-menerus. Di rumahlah anak pertama kali belajar tentang arti cinta. Ketika mereka dipeluk saat menangis, di rumahlah anak pertama kali belajar tentang kejujuran. Ketika melihat bagaimana orang tua mereka berbicara, dan di rumah pula lah anak belajar tentang manajemen emosi ketika melihat bagaimana ayah dan ibunya merespon sebuah masalah atau kemarahan. Saudara pendengar, orang tua tidak hanya melahirkan secara fisik, tetapi juga melahirkan karakter secara pandang dan moralitas anak. Oleh karena itu, prediksi guru pertama bukanlah sekedar status, melainkan sebuah tanggung jawab spiritual yang agung. Saudara pendengar, para umat Buddha, tentu memikul tanggung jawab sebagai guru pertama tidaklah mudah. Kita hidup di era modern di mana arus informasi begitu deras dan tantangan moralitas semakin kompleks. Lalu, bagaimana agama Buddha memberikan panduan bagi para orang tua agar mampu menjadi guru pertama yang sukses? Dalam sutta yang sama, Buddha memberikan analogi yang luar biasa. Beliau menyatakan bahwa orang tua yang baik adalah mereka yang setara dengan Dewa Brahma. Di dalam kosmologi Buddhis, Dewa Brahma adalah makhluk tinggi yang dipenuhi oleh 4 sifat luhur yang tidak terbatas, yang kita kenal sebagai Brahma Wihara. Jika orang tua mampu menghidupkan 4 sifat ini di dalam rumah, maka mereka telah berhasil menjadi guru spiritual terbaik bagi anaknya. Saudara pendengar, para umat Buddha, sifat luhur yang pertama adalah metta atau cinta kasih, yang tanpa syarat. Sifat ini telah dimulai bahkan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Seorang ibu akan menjaga pola makannya, menjaga kedamaian pikirannya demi janin yang bahkan belum ia lihat wajahnya. Ini adalah pelajaran pertama bagi anak tentang apa itu cinta yang tulus. Orang tua yang mendidik dengan metta tidak akan mendidik dengan kekerasan batin atau fisik, melainkan dengan kelembutan yang mengarahkan. Sifat kedua adalah karuna atau welas asih. Ketika anak terjatuh, terluka atau mengalami kegagalan,
batin orang tua akan tergerak untuk menolong dan memeluk mereka melalui tindakan karuna dari orang tua ini. Anak belajar tentang empati. Mereka belajar bahwa ketika di dunia luar terasa asing atau keras, ada pelukan hangat di rumah yang siap menerima dan memulihkan jiwa mereka. Saudara pendengar, lalu poin yang ketiga, yaitu mudita atau turut berbahagia. Bayangkan tatkala seorang anak pertama kali bisa melangkah, atau saat mereka pulang membawa prestasi dari sekolah, siapakah orang yang paling tulus tersenyum dan bangga tanpa ada rasa iri sedikit pun? Mereka adalah orang tua kita. Dari sifat mudita ini, anak belajar menghargai pencapaian diri dan orang lain dengan hati yang bersih. Dan sifat yang keempat yang sangat krusial saat anak mulai beranjak dewasa adalah UPK atau keseimbangan batin. Ada kalanya anak yang kita rawat harus mengepakkan sayapnya dan terbang menghadapi badai dunia untuk mandiri. Disinilah orang tua belajar mempraktekkan UPK, melepas anak dengan penuh kebijaksanaan, memahami bahwa anak juga memiliki lingkaran karmanya sendiri, namun tetap berdiri teguh di belakang, siap menjadi penopang kapanpun dibutuhkan. Saudara pendengar, para umat Buddha, ketika rumah tangga kita dipenuhi oleh getaran metta, karuna, mudita, dan upekkha, maka secara tidak sadar, anak sedang menempuh pendidikan moralitas tingkat tinggi dari tindakan nyata yang orang tuanya berikan. Saudara pendengar, para umat Buddha, mari kita bedah lebih spesifik lagi. Seringkali ada pertanyaan, lalu materi apa saja yang harus diajarkan oleh orang tua sebagai guru pertama? Jika kita membuka di dalam Digha Nikaya, di dalam Sigalowada Sutta, yang menjabarkan pedoman bagi umat awam, Buddha merinci mengenai 5 kewajiban orang tua terhadap anak. Ini adalah kurikulum utama dari sang guru pertama. Pertama, mencegah anak dari perbuatan buruk. Ini adalah fondasi sila atau kemoralan. Sebagai guru pertama, orang tua harus memiliki keberanian untuk berkata tidak pada perilaku anak yang menyimpang, mengajarkan mereka untuk tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, dan selalu berkata jujur. Kedua, mengarahkan anak dalam perbuatan baik. Tidak cukup hanya melarang yang buruk, orang tua harus menuntun anak untuk gemar, menolong, rajin memberi, dan menghormati sesama. Yang ketiga itu memberikan pendidikan atau keterampilan. Orang tua berkewajiban membekali anak dengan ilmu pengetahuan yang memadai agar kelak mereka bisa mandiri dan menjalani kehidupan dengan mata pencaharian yang benar. Yang keempat, membimbing mereka dalam mencari pasangan hidup yang sesuai. Di era modern ini, berarti mengedukasi anak tentang bagaimana memilih lingkungan pergaulan dan pasangan sehat serta bijaksana. Dan yang kelima, yaitu menyerahkan warisan pada waktu yang tepat. Warisan di sini bukan sekedar harta benda. Harta bisa habis, tetapi warisan karakter, integritas, dan dhamma di dalam batin adalah kekayaan sejati yang tidak akan pernah bisa hilang. Saudara pendengar, para umat Buddha, ketika para orang tua di bumi kita ini, di Pulau Lombok yang kita cintai ini, mampu menjalankan perannya sebagai guru pertama,
Dengan bersandarkan pada Dharma, maka keharmonisan yang tercipta tidak hanya berhenti di dalam pagar rumah, dampaknya akan meluas ke masyarakat. Anak-anak yang dibesarkan oleh guru pertama yang bijaksana akan tumbuh menjadi individu yang memiliki rasa tahu berterima kasih dan tahu membalas budi, yang dalam ajaran Buddha disebut sebagai katanyu katawedi. Mereka akan mengerti bahwa merawat orang tua di hari tuanya bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan tertinggi. Mereka akan menjaga nama baik keluarga, dan bahkan ketika orang tua telah tiada, mereka akan terus mengalirkan jasa-jasa kebajikan demi kedamaian leluhur mereka. Inilah lingkaran karma baik yang luar biasa, sebuah peradaban yang indah, dan damai selalu dimulai dari meja makan dan ruang tamu di rumah kita masing-masing. Saudara pendengar, para umat Buddha, dengan cinta kasih, waktu jua yang harus membatasi perjumpaan kita di ruang udara. Namun sebelum saya mengakhiri siaran Dhamma atau Mimbar Dharma pada hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung di dalam batin kita masing-masing. Bagi kita yang berstatus sebagai orang tua, sudahkah kita menjadi contoh yang baik? Pelajaran batin apa yang sudah kita berikan kepada anak kita lewat ucapan dan tindakan kita hari ini? Dan bagi yang berstatus sebagai anak, ingatlah kembali wajah ayah dan ibu kita. Ingatlah setiap tetes keringat dan air mata yang mengalir demi membesarkan kita. Hormatilah mereka sebagai guru pertamamu, karena restu dan kebahagiaan yang terbit dari wajah mereka adalah salah satu berkah utama di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengetuk pintu batin kita, memancarkan cinta kasih kita ke seluruh alam semesta, terkhusus bagi orang tua kita tercinta, baik yang masih ada bersama kita maupun yang telah mendahului kita. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, Namo Buddhaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih setia untuk mendengarkan siaran kami di malam hari ini di NTB Malam. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya, di Rabu malam di pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kita simak dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami.
3: Pro 1 RRI Mataram.

0: Keluhan tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: udah gak ada
0: kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urut apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini orang Indonesia mas ya
0: kau saya tahu sebentar maksudku gini ya? Maksudku itu daerah mana ya
1: nggak lupa kan lali kan
0: sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak aduh lali apa namanya
1: sebelum
0: bukan
1: siola.
0: Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situ lah ya
1: mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walangun utama. Malam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di

0: lagu-lagu barat.
1: Betul.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya, ya enggak kita
0: ngomong kompilasi.
1: Ya. Kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya. Ya,
0: ke, misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
1: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
0: Ada banget, Mas.
1: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
0: meng-cover
1: gitu.
0: Tapi secara legal.
1: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
0: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
0: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas, Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
0: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser
1: kok Mas. Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
0: Di Tujuh Bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
0: akan
1: Bintang.
0: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
1: Sebentar. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
0: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
0: Betul.
1: Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
0: sama legend, Mas.
1: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah.
0: Cute ya.
1: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
0: selamat
1: lagi.
0: Malam,
1: Bang Albert.
2: Mas malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
0: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan, Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
1: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
0: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
0: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
0: Kenapa, Bang?
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
0: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Bagaimana?
0: Oke, Bang Albert.
1: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
1: Oke. Lanjut kita ke Manado.
0: Ada Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Bung Benijo juga ya.
1: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
0: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
1: Begitu ya.
3: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
0: Pak Gubernur. Oke, Bang Beni.
1: Oke deh, silakan dilanjut.
0: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
0: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya nanti.
1: Jadi pertanyaan silakan, Bang Beni Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul,
3: saya, lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
0: barat. Ya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
0: tolong dijawab.
1: Iya.
3: Pasti salam dong.
1: Silakan
0: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ibu Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
0: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
0: Pak Putra?
1: Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih

0: Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
2: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
2: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
2: Oh, itu.
0: Ya, siap.
2: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
2: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
2: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
2: Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
2: Salam, salam.
1: Boleh,
0: silakan.
2: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
2: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
3: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada
1: Bung Johan Untung.
0: Ya, betul.
3: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. Belum.
1: Belum.
3: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
0: Oke okay, siap.
1: Oke okay, Bu Tiara.
3: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
4: ya,
1: Bang?
4: Langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
1: Boleh, silakan Bang.
4: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, nanti akan
4: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Bang Leman.
0: Siap.
4: Tadi untuk kata saya yang ada di Bondowoso, untuk agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi,
0: Baita. Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya, ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi Johan kayak
0: Untung.
1: Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa,
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantasan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas. Keselak
1: loh, Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagi.
0: Next show.
1: Karena di hitsian para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, gitu. Itulah iya, seorang iya. Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM,
2: yeah. waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk 7 Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Paninata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang, mm-hmm. memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Ya.
0: Okay.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya sukses tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas
2: kembali
1: Deddy.
2: Dari 7 Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Selamat malam. Kita. I love you. Aduh,
0: kesel. Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Deddy
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita
1: biasa.
0: Tungguin, mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Deddy Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Mawar bersama.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita
1: bernama. Iya dan... Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih dalamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke,
1: boleh silakan.
5: Silakan. Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Foto. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro. Iya.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Asik, bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
1: Ape. Api dong.
0: Say.
1: Say.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang. Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet.
1: Iya,
6: ya,
1: boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya, terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh, penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap. Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih.

0: Ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
2: Selamat malam. Nah.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
2: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
2: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
2: Ini pertanyaannya kepada Johan Tung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, oke. Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
2: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
2: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
2: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Perkatu kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
2: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Lali lo de lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
3: Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
3: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cikur ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
3: Kenapa? Mana sih ini Bang Juhai untungnya?
1: Nanti ada, jam
0: lagi
1: 9.
0: Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
3: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
3: Ya apa-apalah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
3: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
3: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
3: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep. Itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
3: Itu dia nanti. Loh, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: okay, pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
3: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terus sama. Itu saja boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
3: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang
3: Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan.
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: Mas. Iya Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan
0: iya
1: satu
0: iya
1: label.
0: Satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya
1: iyo, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Ya udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Mm-hmm. Makanya aku bilang jam 9 jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Ah, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke. Okay.
3: Iya, karena namaku kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa?
0: Oke,
1: okay,
0: tunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo. Selamatnya juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cinta kepadamu
1: takkan berubah. Yudi.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sukses selalu. Boleh Don, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasti juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang, ya?
1: Akun The Hang House, Instagramnya The Hang House, ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
1: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanluhi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
1: Oh, siapa tadi ditanya
0: ya? Iya, dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Sama ngerti enggak Mbak? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Tapi ya aku lahir Surabaya kok, lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh, bener. Kikinnya bonek ya Mas.
6: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas, aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sibi dong.
0: Bukan teman lain
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Atik Sibi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru, kan. Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Beda apa? Dia

0: mati itu nggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
0: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh, saya sekarang 71.
2: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
0: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
2: Oh, ya ya ya ya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
2: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
0: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu ciri khas
0: hilang,
1: itu jimatnya nih, kok enggak masih di jimat.
2: Jimat ya Allah. Dino jimat lah.
0: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
2: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro Satu yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ.
2: Siap.
0: Powernya nang kono, power.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
2: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
0: kalau
1: cover.
0: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
2: Wih.
0: Luar jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
2: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
0: gak
1: Billboard
0: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak tapi Mas.
0: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
0: Soalnya dibilang King of cover version.
2: Nah, King of cover version, siap.
0: Ono istilahnya.
2: Siap, ini ada Pak Putra Mag. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
0: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade. Siap. Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
0: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
0: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
0: Ya, lumayan ya, Mas. Sekat luru oh,
1: iya.
0: Aku ambil Ermi Podo itu. Ermi Kulit juga umurnya 71
2: ya.
1: Ermi penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke, okay. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
0: Iya.
1: Pernah nggak Mas?
0: Nggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya Mas. Kafe tuh kafe ya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru Mas?
0: Wah, aku...
2: Halo Mas.
1: Oh. Mas Johan.
2: Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
2: Mas Johan.
1: Halo Mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: Tersambung
2: dengan
1: lagi
2: Mas Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro Satu semua.

0: bagi rindu,
1: mori lewat lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonjen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya.
2: Iya,
1: dimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya,
0: asli lo,
1: asli
0: lo,
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Oh iya.
2: Jadilah ibuku, nenek bapakku, papanya Ambon, neneknya itu Syihli Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus itu pakai ya Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang
2: kita. Ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asik
0: kok Surabaya. Oke. Ini ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Halo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
1: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya aku tetanggaan sama di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Iya, benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, matur nuwun.
2: Oke, Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kang Johan.
1: Teh Dinda, Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener, bener banget juaranya ini.
4: Itu song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya, iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul. Silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
2: Mak, lebih banyak. Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputar aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, ya,
0: siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan dekat ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
1: iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Sumatera Barat. Ayah. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung ya, gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia, semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya, enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya
2: itu yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke. Begitu rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama itu
2: KB
1: memang
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan ini.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini iya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder for me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show. Hadir bersama.
1: Mirip banget. Sama-sama merdunya. Okay. Luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
3: Oke. Okay.
2: Sebelum break kita sapa-sapa
1: kita
2: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dari seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan. Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak nih.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya Mas.
2: Iya.
1: Iya. Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya Mas.
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya jaman-jaman. Ya Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
2: Oh, iya kan ya Mas? Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem enggak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI.
0: Gitu. Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitlenya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, kayak ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
1: Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, cuh, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua
2: Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh, alah. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mefet banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan. Pak mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah nggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru
0: bareng iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional setiap Rabu malam dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Kamis 11 Juni 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prasatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, kembali saya hadir untuk Anda, Sari Wisdawati, hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dimana pagi ini pendengar kita akan mengikuti kembali rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center yang akan kita ikuti saat ini.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 42. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruq, tepatnya pada pukul 6 lebih 25 menit. Dan agar berkahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 42. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu hari ketika seorang teman setia sama sekali tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Luka Rombak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA, disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis siddiq wal wafa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli wazirra min ahli amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna yawmal qasli miqatuhum ajma'in, yawma la yughni maulan an maulin maulan an maulin an syai'ah wa lahum yunsurun illa man rahimahullah illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Salakallahul azim. Hadirin jemaah majlis Ubul Watan rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tetap mengaji bertadarus dalam konteks kajian Al-Quranul Karim. Pagi ini kita akan mengkaji surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 42. Mari kita telaah ayat per ayat agar menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan inna, menunjukkan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Inna itu adalah fungsinya untuk litaukid, memberikan keyakinan, penguatan. Ada kata inna, ada kata anna di dalam Al-Quran. Inna biasanya di awal kalimat, atau bisa juga diawali huruf nida atau doa di awalnya sehingga dia berbaris bawah alifnya atau hamzahnya. Inna, innahu kana tawwaba. Kalau anna biasanya di tengah kalimat atau jatuh dia sebagai maf'ul bih sehingga dia di baris ataskan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak boleh kita baca fa'lam innahu. Ini bahasa-bahasa Al-Quran yang tentu harus kita pelajari bersama. Yaumal Fasli. Yaumal Fasli ini adalah nama lain dari hari kiamat. Inna yaumal fasli, ini nama lain dari yaumal qiyamah. hari akhir itu banyak namanya dalam Al-Quran. Maliki Yaumiddin, Yaumiddin juga Yaumul Qiyamah, Yaumal Mahsyar, Yaumal Akhir, Yaumal Mi'an. Hari-hari itu adalah maknanya adalah Yaumul Akhir, hari akhir. Ayat ini menjelaskan tentang hari akhirat itu, Yaumul Akhirah itu memiliki fungsi makna sesuai dengan penyebutan namanya. Yaumul Fasli, kenapa disebut dengan Yaumul Fasl? Yaumul Fasli huwa Yaumul Huk. Yaumul Fasl itu adalah hari diberikan hukum, hukuman, punishment, ya, hari keputusan, hari pemisahan, maka sebut dengan Yaumul Fasl. Li'annahu yufassilu fihil haqqa minal batili wa huwa min asma yaumil qiyamah. Karena hari kiamat, Yaumul Fasl itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala memisah-misahkan, mengklasifikasi, menginventarisasi mana yang ahlul haq, mana ahli yang berada dalam kebenaran, maupun mana orang yang berada di area kebatilan. Mana ahlul iman, mana ahlul kufur. Maka disebut dengan Yaumul Fasl. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, li ayyi yaumin ujjilat Yaumul Fasl. Atau dalam ayat lain, inna yaumal fasli kana miqata. Yaumul Fasl, hari kiamat yang disebut dengan Yaumul Fasl, hari pemisahan, hari diklasifikasi, mana termasuk ashabul yamin, mana termasuk ashabus syimal. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Miqatuhum ajma'in. Di sini dalam ilmu nahwu, ulama tafsir ada perbedaan cara membacanya. Kalau jumhur ulama, ulama tafsir ya, membacanya inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Inna yauma itu jadi isim inna, dia baris atas. Setelah lapas inna itu, dia baris atas. Inna yauma, tidak boleh kita baca inna yaumu. Kenapa? Karena ada lapas inna di situ di awalnya. Inna, inna zaidan qaimun. Zaidan itu baris atas karena ada inna. Yaumal fasli, yauma itu jadi isim inna. Sehingga nanti miqatu di baris baca, di baris depan kan jadi khobar inna. Nah, ini bacaan yang masyhur. Imam Ibnul Farra wal Kasai ya, membacanya inna yaumal fasli miqatahum ajma'i. Baris atas miqatnya itu. Kenapa? Karena dia jadi ya khobar inna. Khobar inna. Ya. Kenapa? Karena yaumal fasli, yauma itu zarab. Zarab zaman. Sehingga ya dia nanti jumlah zarab mazrubnya itulah menjadi isim inna muakhar. Oke. Tanya inna fil masjidi rajulan. Nah, rajulan itu baris atas. Ya. Jadi isim inna muakhar.
2: Jadi khabarnya muqaddam. Ya, kalau seandainya tidak diselangi oleh huruf pi, misalnya inna rajulan fil masjidi. Rajulan bersatasnya fil masjidi itu jadi khabar dari inna. Nah, ini alasan ulama membacanya dengan bahasa memegang bacaan harokat baris atas. Inna yaumal qasli miqatahum ajmain. Atau yang bacanya juga inna yaumal qasli miqatuhum ajmain. Apa kandungan ayat ini? Sesungguhnya hari pemisahan. Miqatuhum, masing-masing mereka punya posisi dan tempat. Miqat itu ya, di dalam bahasa Arab disebut dengan ismu zamanit tauqit namanya. Tauqit pakai qaf. Nama tempat dan waktu namanya miqat. Maka dalam haji ada namanya miqat makani, ada miqat zamani bagi yang berhaji dan umrah. Ya. Jadi ada tempat ya, waktu kita berniat dan ada tempat kita berniat. Nah, miqat. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya di hari kiamat nanti semuanya ya, mu'minina kanu au ghairu mu'minin, sama ada mereka beriman atau tidak beriman, mereka itu semua punya tempat mereka masing-masing, punya waktu mereka tinggal masing-masing, dan itu semuanya tanpa kecuali. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatkan dengan huruf taukid ajmain, itu lapas taukid juga, itu ajmain lapas taukid. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah menemukan dalam Al-Qur'an ada kalimat inna anna ajma'u aqta'u au kullun, ya itu adalah lapas-lapas taukid yang menunjukkan arti ya sesungguhnya semuanya tanpa kecuali. Ya, itu menggambarkan tentang keluasan makna Al-Qur'an.
3: Yauma la yughni maulan am maulan.
2: Maulan ya bacanya itu. Maulan am maulan gitu ya. Ya, apa boleh dibaca maulan an maulin? Boleh. Ya, ulama tafsir juga banyak perbedaan. Jadi harus banyak baca kita sehingga tidak cepat menyalahkan orang. Kalau kita sudah banyak baca ya, kita tidak akan cepat menyalahkan.
3: Yauma la yughni. Apa yang dimaksud dengan yaumal fasl itu? Yauma la yughni maulan an maulan syai'a.
2: Pada hari yang tidak bisa seorang teman, kerabat, keluarga, ibu, bapak, saudara tidak bisa menolong, membantu, mencukupi ya, memadai. Mana banyak yugni itu? Tidak bisa memberikan kita pertolongan, tidak bisa memberikan kita bantuan, tidak bisa memberikan kita subsidi, enggak ada. Apalagi memberikan MBG, enggak ada. Enggak ada. La yugni MBG, enggak ada. Hari kiamat enggak ada sama sekali. Enggak ada. La yugni maulan an maulan. Seorang sahabat sedekat-dekat apapun nanti hari kiamat tidak bisa ya, tidak bisa memberikan bantuan.
3: Ma mana la yughni di sini?
2: Di dalam Al-Qur'an Subhanahu wa ta'ala yauma la yughni maulan badal min yaumal fasl. Oh, yang jadi badal dia atau atab bayan.
3: Lianna yauma udhifa ila jumlati dzati fi'lin mu'arrabin. Wal maula,
2: siapa namanya al-maula itu? Al-qaribu. Tetangga dekat. Keluarga dekat namanya al-qarib. Maka disebut dengan ya qarabah. Al-Qarabah itu keluarga dekat. Siapa keluarga dekat itu? Ya, ayah, ibu, kakek, nenek, ke atas, ke bawah, anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Itu namanya Qarabah. Mereka pun begitu tidak bisa membantu kita di hari kiamat. Siapa di antara kita yang enggak cinta sama cucunya? Kiai Ilham pasti cinta sama cucunya. Bahkan lebih cinta cucunya daripada anaknya. Benar nggih? Betul ya? Kenapa? Karena sama statusnya. Ayah dengan kakeknya itu adalah sama-sama wali mujbir. Kenapa dia wali mujbir? Karena kadar kecintaannya kepada cucunya itu melebihi kadar cintanya kepada anaknya. Maka dia distatuskan sama. Jika bapaknya tidak mau menikahkan, boleh dinikahkan sama kakeknya, ayah kandung dari bapaknya. Kenapa? Karena sama-sama wali mujbir. Kenapa dia boleh menjadi wali menikahkan? Karena kadar kecintaan kakek kepada cucunya itu melebihi kadar cintanya kepada anaknya. Sahih ya? Ya, bapak ibu keluar kemana-mana itu pasti yang ditinggal kemana? Cucu. Sampai jamaah haji yang kemarin itu 7 onta, boneka onta yang dia kalungkan. Apa pertanyaannya wartawan itu? Ini boneka onta untuk siapa? Untuk cucu saya. Ternyata cucunya jumlahnya 7 ya, boneka onta dikalongkan di badannya. Mana pernah dia ingat anaknya? Coba. Itu namanya qarib, orang yang dekat. Maka Al-Quran menyebutnya Al-Maula. Man humul maula? Siapa maula itu? Al-Qarib. Wal-Halif, ataupun orang-orang yang menempel kedekatannya dengan kita. Siapa? Sahabat. Makanya namanya sahabah, yang selalu menemani dalam setiap waktu dan zaman. Namanya sahabat. Sahiba itu artinya sahabat. Sahiba itu sahibal waqti, sahibal makan, yang selalu menyertai dalam situasi dan kondisi apapun. Makanya namanya sahabah. Kalau sahabat yang menelikung di tengah jalan, maka bukan sahabat namanya, khianah namanya, pengkhianat gitu. Itu namanya duri dalam daging ya. Kalau apa, laki-laki dalam selimut ya lain hal itu, ini duri dalam daging ini. Maka Quran menyebutnya sahabah itu ya, as-sahabah, as-sahibu. Sahib itu adalah man ya, sahabaka ya, sirran wa alaniyata. Orang yang menemani Anda baik waktu berada dalam kesendirian maupun di saat kita bersama di alam yang dilihat orang. Namanya sahabat. Ada lagi yang lebih spesifik dari sahabat itu, namanya sadiq. Sadiq itu juga sahabat. Sadiq ya, nama makna daripada sahabat itu. Tadi sahabat yang selalu bersama kita dalam keadaan suka dan duka, namanya sahabat. Setiap waktu bersama kita, namanya sahabat. Makanya dalam tradisi hadis ada namanya sahabah. Man humus sahabah? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mu'minan. Yang namanya sahabat adalah orang yang berjumpa dengan nabi dalam keadaan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dimanakan sahabat di sini, maka yang orang yang paling sahabat dengan sesahabat Rasulullah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau tidak ada kata mukminan tadi itu, ya. Kenapa? Kan Abu Lahab, Abu Jahal ini kan pamannya Rasulullah, pamannya. Tapi karena dia tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, maka dia tidak termasuk sahabah. Maka sahabat itu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mu'minan birisalatih, dia percaya dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabat. Maka namanya sahabat orang yang selalu menyertai dalam situasi, kondisi dan waktu. Ada lagi namanya as-sadiq. Sadiq juga namanya sahabat juga, artinya sadiq itu teman. Siapa itu? Sadiq saya. Biasa kita bilang siapa tuh? Sahib. Nah, ada sahib, ada sadiq. Sadiq itu adalah man soddaqoka, orang yang selalu memberikan, menunjukkan kebenaran kepada Anda, maka disebut dengan sadiq. Ya, kalau salah Anda diberikan teguran. Oh, salah semeton. Oh, MBG ini kurang bagus semeton. Ya, dendek korupsi batur. Itu namanya sadiq, namanya itu. Yang selalu memberikan penasehat kebenaran kepada ya temannya, maka disebut dengan sadiq. Kalau dia tidak memberikan kebenaran, pembenaran, maka dia namanya kazib, pendusta, bohong. Ya, sadiq. Ya. Maka sadiq juga maknanya adalah ya sahabat atau teman yang memberikan pembenaran saat kita ya dalam suatu kondisi apapun. Ada juga namanya zamil. Ya, zamil. Mana juga teman itu. Zamil teman juga artinya. Man zamilukum ilaya? Mana? Kalau orang Arab nanya, "Man zamilukum?" Siapa temanmu? Man sadiqukum? Siapa temanmu? Man sahibukum? Itu teman semua maksudnya itu. Ya. Fen sahib, fen zamil, fen sadiq. Itu kalau bahasa Arabnya itu teman semua maknanya. Jadi kalau zamil adalah orang yang selalu menutup aibmu di hadapan banyak orang. Zamil namanya. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang, hai nabi yang berselimut. Tidur. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya. Zamil. Zamil namanya teman yang selalu menutup-nutup aib kita, tidak mau menyebarkan aib kita. Ya, dia tahu kita kurang, tahu kita lemah, dia tutup aib kita. Itu namanya zamil. Ada namanya juga rafiq. Rafiq juga artinya teman. Ya, rafiq itu adalah teman yang selalu paham saat kita musafir. Namanya rafiq. Man murafiq, man yurafiquka ila Jakarta. Siapa temanmu yang menemanimu ke Jakarta? Namanya rafiq. Ya. Jadi baru kita tahu siapa sesungguhnya teman yang hebat itu adalah ajak dia musafir. Ajak dia musafir. Baru ketahuan identitas karakternya di saat musafir. Perjalanan jauh misalnya. Kalau perjalanan jauh, kalau kita makan, maunya ditraktir aja. Padahal dia punya uang. Tidak mau berbagi. Catat. Pelit. Kalau dia mau makan, dia cari tempat sendiri. Biar tidak diketahui oleh teman yang lain. Dua. Tidak mau, tidak ada kebersamaan. Tiga, saat ya di kamar mandi atau kamar di hotel atau tempat bersama, dia selalu keluar, tidak pernah bersama di dalam tempat kita bersama. Itu bukan namanya rafiq, namanya bukan. Yang namanya rafiq itu ada sama ada. Tidak ada, kita cari bersama. Itu namanya rafiq. Nah, kalau tahu namanya orang yang teman kita yang hebat, lihat saat kita musafir bersama. Jamaah haji, saking enak sambalnya, dia sebut sambalnya dia.
4: sambelnya dia disembunyiin sambelnya itu. Dia enak aja makan sendiri gitu. Ya. Kalau kita jamaah haji itu kalau sambel satu toples itu sehari dua hari habis. Kita bagi semuanya. Kenapa? Karena makanan paling enak saat musim haji adalah sambal wa ahluhu. Sambal dan sejenisnya. Karena itu yang paling enak gitu kan. Sambal. Ya, ayo apa namanya? Kalau pakai saus apa itu enggak terasa makanan di situ itu. Kita-kita yang sudah jamaah haji itu paham sekali. Kadang teman ya dia sembunyiin sambalnya itu. Ya. Padahal sambal. Ya. Ah itu contoh. Itu namanya maula. Orang-orang dekat kita itu. Yauma la yughni maulan an maulan. Satu sama lain besok itu tidak ada yang saling tolong-menolong. Tidak ada yang bisa saling membantu. Tidak ada yang saling topang-menopang satu sama lain. Saking dahsyatnya namanya yaumal pas. Karena sudah punya bagian masing-masing. Lakum a'malukum ya, wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslihun dan seterusnya dalam Al-Quran. Yauma la yughni maulan am maulan syai'an. Masya Allah, tabarakallah. Syai'an itu taukid ya. Itu masdar itu. Pertama Allah sudah menggunakan kata inna, kemudian diperkuat lagi dengan ya, yaumala, pakai la lagi, yugni maulan an maulan syai'an. Syai'an itu adalah asyai'ul qalil dalam ilmu Quran. Sesuatu yang paling umum diantara yang paling umum dalam Al-Quran adalah asyai', lapas syai'. Syai' itu paling umum, lapas paling umum. Sudah nakiroh, sudah kalimatnya adalah kalimat nakiroh, kalimat general, lagi maknanya juga general. Apa syai'? Kenapa? Karena semua alam semesta ini namanya apa? Syai'. Semua alam semesta ini namanya syai'. Semua ciptaan Allah Ta'ala namanya syai'. Malaikat syai'. Langit syai', bumi syai', antariksa syai', iblis syai', manusia syai', setan syai'. Itu sebabnya kita boleh mengatakan syai'un lillahi lahumul fatihah. Jangan tanya syai'ku kemana larinya syai' itu. Jadi syai' itu bisa lari kepada malaikat, bisa lari kepada manusia, bisa lari kepada alam semesta. Namanya syai. Maka kita bilang apa? Syai'un lillahi lahumul fatihah. Itu dasarnya. Kenapa? Karena alam semesta ini disebut syai oleh Allah SWT. Coba. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu namanya syai. Ayat lain, innama amruhu idza arada syai'an. Syai'an. Allah mau menciptakan manusia syai'an. Ya, Allah cukup mengatakan kun fayakunu. Jadi jadilah. Jadi semuanya ini adalah syai. Jadi syai'an ini malaikat tidak bisa bantu. Kemudian apalagi iblis mau bantu. Apalagi setan mau bantu. Sahabat dekat saja, keluarga dekat saja tidak bisa membantu kita di yaumal fasl itu. Insyaallah. Inna yaumal fasli kana miqata. Sudah punya bagian-bagian tempat masing-masing. Ini yauma la yughni maulan an maulan syai'a. Syai'a. Maka syai'. Maka kita itu termasuk syai' qalil. Kita itu termasuk orang yang sedikit. Ya. Ada dua makna yang paling general dalam Al-Qur'an, nggih. Kata syai'an dengan qalilan.
2: dua kalimat yang paling general dalam Al-Quran, kata syai' dengan qalil. Mana contohnya kalau qalil? Wa qalilum min ibadiyasyakur. Qalil, sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Kita semua ini adalah termasuk qalil. Makanya ulama-ulama besar, Imam Ghazali, Imam Syatibi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, kalau baca ayat ini, wa qalilum min ibadiyasyakur, langsung berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang yang sedikit. Kalau kita kan golongan orang sedikit-sedikit, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit. Kalau kita golongan sedikit-sedikit, kalau kita ini, ya. Al-Quran adalah golongan sedikit. Terjadi dalam kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, ja'a rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Umar. Ya, datang sahabat di kalangan sahabat Rasulullah di Sayyidina Umar radhiyallahu an. Begitu dia sampai situ, ya, di depan Sayyidina Umar, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Nengok Sayyidina Umar, kenapa Anda berdoa dengan doa itu? Langsung sahabat dia menjawab, apala taqra ya Umar wa qalilun min ibadiyah syakur. Apakah Anda tidak baca Allah mengatakan sedikit golongan hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Kita termasuk golongan orang-orang yang sedikit, yang begitu besarnya Masjid Hubul Watan ini hanya berapa ya segmen saja yang terisi, yang lain kemana? Maka itu maksudnya golongan orang-orang yang sedikit. Ini jamaah-jamaah ibu ini, ya, lebih bahkan akhir zaman ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki, tapi ibu-ibu sedikit di belakang itu. Ya, termasuk golongan apa? Wa qalilun min ibadiyasyakur. Nah, itu. Itu dua ayat itu ya, yang kata qalil dan kata saya. Kita lanjutkan. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa la hum yunsarun. Nah, yang berikutnya, hari kiamat itu tidak bisa

0: yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahlul iman, ahlus shalah, ahlus silah, ahlul ma'rifah, ahlul ibadah. Ini yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul iman, orang yang beriman seperti kita ini. Ya, begitu kita beriman, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita untuk mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ahlul ibadah, orang yang berahli ibadah seperti kita semua ini, itu yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya illa man rahimallah. Bahkan hamba itu yang rahimallah ini adalah orang yang bisa memberikan syafaat kepada samannya yang lain. Nah, kata rahimah ini ada juga yang Allah berikan syafaat kepada manusia sama lain. Mana dia? Syafaatun Nabi. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam ayat ini illa man rahimallah. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah, Allah berikan syafaat kepada mereka dalam bentuk syafaatul kubro. Ya, syafaat Nabi kepada umatnya namanya syafaatul kubro. Syafaat Allah kepada makhluknya namanya apa? Syafaatul uzma. Ya, pertolongan Allah kepada seluruh hambanya, makhluknya namanya syafaatul uzma. Kalau syafaat Rasulullah kepada umatnya namanya syafaatul kubro. Nah, ada guru kita, ada syekh kita, ada orang tua kita, orang alim saleh bisa memberikan syafaat kepada anak dan turunannya. Contoh orang yang punya anak hafal Quran. Jika ada anak hafal Quran, maka dia bisa mensyafaat ibu bapak kakek neneknya ke atas. Itu namanya illaman rahimallah. Makanya kita berguru di tuang guru, di masyayikh, di maulana syekh kita, maka guru kita itu nanti akan memberikan syafaat kepada muridnya. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan panggil semua nanti siapa jadi imam mereka, siapa jadi tuang gurunya, siapa jadi kiainya, siapa jadi panutannya. Itu yang akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat.
1: Wa huwa innahu huwal azizur rahim.
0: Sesungguhnya Allah SWT, Allah Maha Aziz, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Perkasa, Maha Agung, Ar-Rahim. Juga Allah SWT kasih sayangnya tidak terbatas, tidak ya terbendung oleh apapun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian singkat kita di ayat 40, 41 dan 42 surah Ad-Dukhan pagi ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang beretong guru. Menyinggung masalah tadi, disinggung masalah MBG, begitulah. MBG ini sudah belum setengah tahun, hanya beberapa bulan saja begitu. Banyak masalahnya, banyak para pendapat pengamat yang menyatakan bahwa MBG ini adalah lahan dan ladang korupsi, gitulah. Nah, nyatanya baru-baru ini sudah pelaku, para pelakunya itu yang korupsi itu sudah diborgol semua, gitulah. Nah, ini program MBG ini apakah program pembenaran atau kebenaran, begitulah. Nah, terus yang kedua, Ampure Tuan Guru, tadi disinggung masalah keadaan jamaah, begitu. Jamaah ini semakin surut, begitulah.

0: kemundurannya drastis sekali setelah adanya peralihan kepengurusan begitu dari UPTD ke takmir masjid begitulah. Nah ini kami dari jemaah ini masih sedang kita menyelidiki dan penyidikan gitulah. Apa sebabnya begitulah? Itu. Ini dari sejak peralihan ini memang drastis sekali. Ampura niki Tuan Guru, jemaah ini begitulah. Apa yang menyebabkan gitu? Tapi kalau kita lihat memang seperti narasumbernya itu banyak sekali gitulah. Dari dibandingkan dari yang sudah-sudah begitulah. Nah ini apakah kena narasumber atau bagaimana? Kami dari jemaah ini masih kita selidiki dululah begitulah. Nanti untuk selanjutnya nanti kami dari jemaah akan memberikan penjelasan hasil daripada penyelidikan dan penyidikan begitulah. Mungkin sekedar niki. Ampure Tuan Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab langsung. MBG itu mari bersama gembira. MBG mari bersama-sama gembira, senang aja. Senyum saja dalam mengatasi menghadapi masalah ini. Ya, ini program pemerintah ya. Program pemerintah banyak sisi positifnya, banyak juga sisi kurangnya. Yang kurang dilengkapi, dikritisi, dievaluasi, dicermati. Sedangkan manfaatnya adalah anak-anak kita sudah mulai banyak yang tersenyum dengan MBG. Minimal mereka itu olahraga, melempar roti yang tidak dimakan. Ini anak-anak SD kalau sehat jadinya itu kan. Nah, minimal ambil positifnya saja. Itu urusan negara dan pemerintah, kita masyarakat ya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita ya banyak ya positifnya dari program pemerintah ini. Kita mensupport hal-hal yang positif. Jika hal-hal yang negatif, berikan masukan kepada aparat penegak hukum. Kan ada yang korupsi, ya ditangkap, itu konsekuensi memakan harta secara batil. Allah sudah memberikan ya hukuman di dunia. Ya, jadi kita saling kontrol, saling nasihati saja. Yang paling penting kita tidak punya kekuatan. Ya, marro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Jika kesalahan MBG itu salah, maka tegurlah dengan kekuasaan. Ada aparat pemerintah situ. Falyughayyir biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'illam yastati pabilisanih. Jika tidak mampu, kita nasihati. Salah tiap semeton. Ukuran MBG-nya kurang bagus. Nasihat dengan lisan kita. Ya. Fa'illam yastati, kalau tidak mampu kita dengan nasihat, malu mungkin karena dia pejabat gitu kan. Papi kolbih, dengan hati kita. Yang penting kita tidak mau ikut. Ya. Lakum dinukum waladolin, sudah itu saja. Dia yang melakukan, dia yang salah sudah gitu kan. Dia yang salah, dia yang ya itu tuntutan Allah, tuntutan Nabi Muhammad SAW dalam menjikapi persoalan. Ya, karena kita berada dalam lingkungan negara, harus kita ikut regulasi negara dengan konsep tadi tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi tidak ada persoalan pembenaran maupun kebenaran di situ, yang tergantung konteks di mana kita lihat. Kebenarannya banyak, bahwa itu menyentuh akar ya akar persoalan masyarakat itu yang masih lapar ya, terutama di pelosok-pelosok yang jauh sana ya, itu kebenaran yang muncul di ya, MBG itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terima kasih ya Makarim Mayanda Pak Haji yang sudah melakukan investigasi menyebar angket. Ya, kita tunggu investigasinya. Jika narasumbernya tidak memuaskan, kasih tahu. Kami, saya bersama Pak Jilham dan Dewan Pengurus Islamic Center akan mengevaluasi. Ya, kebetulan nanyanya tepat ini, Sekretaris Umum ini. Sekretaris Umum. sekaligus nyindir sekretaris umum. Ya, nanti kita evaluasi, kita tinggal, kita nunggu apa namanya evaluasi dari jamaah. Jamaah yang istiqomah ya ini saja, ya kan? Yang istiqomah ini saja. Dikerain tiang tidak pantau dari 15 dari 10 yang tahun yang lalu tiang pantau jamaah-jamaah yang istiqomah ini. Ya, karena tiang selalu ngaji di YouTube. Siapa yang ngaji di YouTube, siapa yang menarik ini tiang ngaji sambil ya setel di mobil dengar siapa yang ngaji, siapa yang menarik kajiannya, siapa yang bagus. Tiang juga punya catatan. Ya, kajian maghrib, kajian subuh dan seterusnya. Nah, jika ada masukan dari jamaah ya yang muhibbin al masjid ya, jamaah-jamaah pencinta masjid ini ya, untuk kami tampung dan kami akan lakukan evaluasi perbaikan di sana sini. Ya memang kondisi jamaah kita menurun itu biasa. Hari kiamat sudah dekat. Kembalikan ke sana saja sudah. Hari kiamat sudah dekat. Yang tambah dekat hari kiamat itu tambah sedikit orang-orang dekat kepada Allah. Lunggu-lunggu sudah ini orang-orang yang udah bau-bau surga kelihatan. Faqalilum min ibadiyas. Oke, amin amin Allahumma amin. Terima kasih nih semua jamaah yang istiqomah mengikuti pengajian ya pagi, pengajian subuh, maghrib dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم افتح علينا ابواب الخير ابواب البركه ابواب النعمه ابواب الصحه والعافيه ابواب طول العمر في تمام الصحه والعافيه ابواب الارزاق الواسعه المباركه ابواب المعارف والعلوم اللدنيه ابواب حسن الخاتمه ابواب حسن الخاتمه ابواب حسن الخاتمه أبواب الجنة مع والدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: مرور وسائل. أجمعين وعلى
1: Mataram. Demikian telah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita lanjutkan kembali siaran kita di NTB Pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar Prasata Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi di hari Kamis 11 Juni 2026. Saya kembali lagi untuk Anda pagi hari ini di NTB Pagi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center ya. Dan seperti biasa pagi ini nanti di jelang pukul 7 pagi kami akan kembali menghadirkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya pendengar juga nanti akan ada beberapa informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

Satu informasi pertama pendengar untuk kita awali bersama ya. Ini satu informasi yang positif sekali pendengar. SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa mengikuti pelaksanaan sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Pelaksanaan ujian tersebut berlangsung pada 2 hingga 9 Juni 2026 dan pihak sekolah menegaskan tidak ada peserta didik yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun alasan administrasi lainnya. Kepala SMA 2 Mataram Abdul Qadir Ala Idrus mengatakan seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti proses evaluasi pembelajaran yang berlangsung selama sepekan terakhir. Ia juga menegaskan pendengar sekolah tidak mengaitkan hak siswa untuk mengikuti ujian dengan persoalan pembiayaan pendidikan. Menurutnya seluruh peserta didik tetap memperoleh pelayanan pendidikan yang sama sesuai hak mereka sebagai siswa. Itu dia tadi informasi pertama pendengar, nanti informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya pendengar, nanti kami akan hadirkan dulu informasi cuaca.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, selanjutnya sebelum nanti kita beralih ke warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu informasi prediksi cuaca. Kita awali dari Kota Mataram, dengar perusahaan dari Mataram yang hari ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita beralih ke tiga kabupaten yang lain, pendengar, di Kabupaten Lombok Barat, kemudian Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara. Hari ini sama-sama dengan Kota Mataram, pendengar, diprediksi akan mengalami hujan ringan. Suhu masih berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Berbeda dengan kota dan kabupaten lainnya di Pulau Lombok, pendengar, Lombok Timur hari ini diperkirakan cerah, namun suhu sedikit lebih dingin, berkisar antara 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Hari ini, pendengar, Pulau Sumbawa diprediksi mengalami cuaca yang cukup beragam. Diawali dari Kabupaten Sumbawa, hari ini diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara itu berbeda dengan Kabupaten Sumba Barat yang hari ini justru diperkirakan cerah, pendengar, dan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kita langsung beralih ke Kabupaten Dompu, pendengar. Hari ini Kabupaten Dompu diperkirakan akan mengalami hujan ringan dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara itu untuk Kabupaten Bima hari ini, pendengar, diprediksi berawan saja dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sementara itu udara kabur diprediksi akan dialami oleh warga Kota Bima, namun suhu berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Pengamanan diri dari lingkungan kita.
2: Ini sudah berapa kali kita lakukan pengungkapan, akan tetapi tetap masih terjadi.
3: Satgas selama ini kan berdiri sendiri, satu-satu. Misalnya dinas pendidikan bikin satgas sendiri, Kemenag bikin satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik.
0: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melakukan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya tindak pidana kejahatan. Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Polres Lombok Utara meningkatkan patroli malam di sejumlah titik strategis guna menjaga keamanan masyarakat dan mencegah tindakan kriminal. Langkah preventif ini dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata daerah. Reza Kurnia melaporkan.
4: Keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata. Untuk memastikan situasi tetap kondusif, Polres Lombok Utara meningkatkan patroli malam dan memperkuat langkah-langkah pencegahan tindak kriminal di sejumlah titik strategis wilayah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB dalam memperkuat upaya preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada jam-jam yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas. Menurut Agus Purwanta, personil Polres Lombok Utara disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Menurut Agus Purwanta, kehadiran anggota kepolisian di lapangan tidak hanya bertujuan melakukan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Selain meningkatkan patroli, Polres Lombok Utara juga mengoptimalkan layanan darurat 110 sebagai sarana utama pengaduan masyarakat yang dapat diakses selama 24 jam. Kapolres juga meminta seluruh personil memastikan layanan tersebut berfungsi maksimal sehingga setiap laporan atau keluhan warga dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
5: Melaksanakan patroli rutin atau kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melaksanakan patroli setiap malam dengan tujuan untuk menjaga kondisitas Lombok Utara tetap aman, nyaman, dan kondusif dengan mencegah aksi-aksi kriminalitas lainnya.
4: Upaya penguatan patroli dan pelayanan kepolisian ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas, mencegah munculnya gangguan keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, Kapolres berkomitmen terus menghadirkan pelayanan keamanan yang responsif dan humanis guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat di Gumi Dayan Gunung.
0: Selama tahun 2026 hingga Mei ini, jumlah kasus kejahatan jalanan dan curas turun drastis di Kabupaten Dompu. Patroli dengan melibatkan seluruh unsur keamanan serta pengaktifan siskamling dapat menekan angka kejahatan jalanan terjadi di Kabupaten Dompu. Mujtahidin melaporkan.
2: Ini sudah berapa kali?
6: Angka kejahatan jalanan seperti curas, penjamretan, dan penodongan, tren kasusnya menurun di Kabupaten Dompu. Data dari Kepolisian Resor Dompu selama tahun 2026 hingga Mei, setidaknya terdapat satu kasus, yakni penjamretan. Kepala Kepolisian Resor Dompu AKBP Sodikin Fajrindur mengatakan, tindakan tegas yang dilakukan pada tahun 2025 membuat pelaku kejahatan tidak lagi menjalankan aksinya. Patroli baik terbuka maupun tertutup dilakukan dan melakukan penyekatan-penyekatan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan. kejahatan. Penyekatan yang dilakukan untuk mempersempit gerak pelaku kejahatan jalanan dan pelaku aksi pemanahan. Tidak hanya dari Polres Dompu, tim gabungan dengan melibatkan anggota TNI dan Brimob juga disebar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2: Ini sudah berapa kali kita lakukan pengungkapan, akan tetapi tetap masih terjadi, sehingga saya mengeluarkan suatu statement yang agak harus saya sampaikan, para pelaku hendaknya diberikan tindakan tegas.
6: Tidak hanya dari aparat keamanan, menjaga Kamtibmas termasuk meminimalisir aksi kejahatan, terutama kejahatan di lingkungan. Kapolres sudah meminta Babin Kamtibmas mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali posis kambling. Cara ini, kata Kapolres, telah terbukti meminimalisir terjadinya aksi kejahatan di lingkungan masyarakat. Tugas masyarakat hanya mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan, namun jika menemukan adanya aksi kejahatan, warga hanya boleh mengamankan saja. Ini dilakukan agar dalam upaya penegakan hukum tidak muncul persoalan hukum baru. Jelaskan, saat mendapati pelaku aksi kejahatan, diminta warga tidak melakukan main hakim sendiri dan lebih menyerahkan ke aparat keamanan. Dari Kabupaten Dompu, Mujahidin, Pro 1 RRI.
0: Sementara itu, Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
8: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
7: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa dan melakukan apa. Itu tujuannya.
8: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
7: Alhamdulillah syukur, skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
8: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
0: Kesbang Poldagri Lombok Timur melakukan deteksi dini dalam semua bidang untuk dapat menjamin keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Berbagai pihak turut dilibatkan dalam hal ini. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
9: Nah, tentu di sini kami, Pak Kesbang Poldagri, dalam rangka mengantisipasi, tentu kami berkoordinasi dengan semua pihak tentunya.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kesbang Poldagri Lombok Timur, terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Ini termasuk tindak kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan curat dan pencurian dengan kekerasan curas. Kepala Kesbang Poldagri Lombok Timur Haji Mustafa menjelaskan pihaknya memanfaatkan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM yang tersebar di seluruh desa sebagai sarana deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Saat ini setiap desa memiliki satu anggota FKDM yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dari masyarakat. Melalui jaringan tersebut, berbagai informasi terkait situasi keamanan maupun potensi gangguan sosial dapat segera diterima dan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan melalui FKDM serta koordinasi dengan berbagai pihak, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Lombok Timur hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Pemantauan dan koordinasi terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan stabilitas daerah tetap terpelihara. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
9: FKDM ini adalah merupakan perpanjangan tangannya Pak Kesbang Poldagri, yang mana tugas FKDM ini adalah untuk melakukan deteksi dini permasalahan ekosistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya di tingkat desa. Jadi alhamdulillah untuk saat ini terkait dengan situasi di Kabupaten Lombok Timur memang untuk saat ini boleh kita katakan kondusif. Karena kami juga tetap monitor kondisi oleh FKDM maupun kami berkoordinasi dengan rekan-rekan intelijen juga kami berkoordinasi. Jadi Lombok Timur saat ini masih kondusif.
10: Untuk memperkuat fungsi kewaspadaan dini, dikatakan Mustafa, Kesbang Poldagri bersama FKDM juga melaksanakan kegiatan turun ke lapangan, terutama ke 21 kecamatan di Lombok Timur. Kegiatan tersebut bertujuan menggali berbagai persoalan dan perkembangan di masyarakat, sehingga dapat diketahui langkah penanganan yang tepat, termasuk atensi terhadap penyalahgunaan narkoba dan maraknya judi online. Haji Mustafa berharap seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah desa, BPD, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat terus bersinergi dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga situasi aman, nyaman, dan kondusif di Lombok Timur dapat terus terpelihara.
0: Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Radit Ardiansyah dalam kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram Nimade Faniradia Puspanitra atau Vira di Pantai Nipah. Putusan dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Mukhlasuddin dalam sidang yang digelar Rabu siang. Fakih Haitsam melaporkan.
11: Majelis Hakim menyatakan Radit terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pembacaan putusan berlangsung di tengah pengamanan ketat dan dihadiri ratusan orang yang membadati ruang sidang dan area pengadilan negeri Mataram. Suasana haru pecah setelah vonis dibacakan baik dari keluarga terdakwa maupun keluarga korban. Selain menyatakan terdakwa bersalah, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya akan diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.
12: Katakan terdakwa Radit Ardiansyah alias Radit tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian sebagaimana dalam alternatif kedua penuntut umum menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 6 tahun.
11: Usai membacakan putusan, Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terdakwa untuk menentukan sikap hukum. Kedua pihak dapat menerima putusan atau mengajukan upaya banding. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Radit dihukum 13 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja mendeklarasikan perang terhadap pelaku kejahatan jalanan di Nusa Tenggara Barat. Kejahatan jalanan menjadi perhatian serius kepolisian karena tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga menghilangkan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Komitmen tersebut dibarengi dengan pengungkapan ratusan kasus kejahatan jalanan yang dilakukan Polda NTB dan jajaran selama 5 bulan terakhir. Sejak Januari hingga Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 184 kasus kejahatan kategori 3C atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.
13: Kepada para pelaku kejahatan, saya sampaikan dengan tegas bahwa aturan no place to hide, tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kita harapkan semuanya bisa bersama-sama membantu memberikan informasi kepada Polri, khususnya Polres-Polres di Polda NTT, sehingga rasa aman, nyaman, tentram bisa tercipta.
0: Kapolda menjelaskan para tersangka terdiri dari 127 pelaku curat, 20 pelaku curas, dan 85 pelaku curanmor. Sebagian di antaranya diketahui masih berstatus anak dan diproses sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan, mulai dari puluhan sepeda motor, mobil, telepon genggam, senjata tajam, uang tunai hingga barang-barang hasil pencurian seperti ternak, tabung gas, alat elektronik, dan bahan bangunan. Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana. Maraknya aksi pencurian dengan kekerasan curas di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Kejahatan jalanan yang disertai dengan ancaman maupun kekerasan fisik tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga memicu rasa takut yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan aktivitas masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
14: Ini Wayan Eka Aprilianti dari Batu Layar, Tanah Empat. Oh, menurut saya sih karena saya tinggal di daerah pariwisata, banyak wanita yang bekerja. Kan kalau di pariwisata tuh kan kita kerjanya sip-sipan, Pak. Ada yang pulang malam tuh.

0: kan kita bisa ngerasain nih kadang-kadang ini aman atau tidaknya di daerah sini, untuk di daerah-daerah tertentu. Untuk apa?
1: Nama saya Felicia Sandik. Kalau menurut saya untuk keamanannya harus patroli setiap malam sih. Lebih menjaga, apalagi lebih marak-maraknya pencurian banyak-banyak. Apalagi sebagai kita sebagai perempuan itu apalagi tengah malam, pulang kerja tengah malam, patroli di jalanan juga atau di sekitaran rumah harus dilakukan.
2: Beragam kasus pencurian belakangan ini meresahkan masyarakat. Polresta Mataram mengimbau masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dengan cara menjaga barang berharga untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencurian. Berikut petikan wawancara Kapolresta Mataram Komisaris Besar Hendro Purwoko bersama reporter Adilan Bil Azmi.
3: Baik Pak Kapolres, terkait dengan penanganan kasus 3C di Polresta Mataram seperti apa Pak?
4: Biasanya ada pola-pola penadahan yang kita tahu saat ini adalah ada yang dikirim ke beberapa wilayah dalam part-part ya artinya. Tetapi ini kita mendapatkan masih dalam keadaan utuh. Artinya yang secepat ini masih kita dapatkan barang bukti yang full ya, artinya tidak dalam part.
5: Artinya dipreteli terlebih dahulu Pak.
4: Bisa jadi seperti itu, bisa juga dikirim secara utuh.
5: Biasanya dikirim kemana saja Pak dari bulan Januari sampai
4: Di beberapa daerah. Masih di dalam ada wilayah NTB ada, di luar NTB juga ada.
5: Pengembalian barang bukti ini tidak dipungut biaya Pak.
4: Oh, tidak. Jadi untuk pengembalian barang bukti ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Bahkan kalau dibilang pengungkapan kasusnya ada biayanya Pak, enggak ada. Semua sudah dibiayai oleh negara. Artinya pengungkapan kasus, penyelidikan, penyidikan semua sudah biayai negara.
3: Apa imbauan Polresta Mataram kepada masyarakat terkait dengan maraknya kasus 3C belakangan ini?
4: Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat ya. Yang pertama tentu pengamanan diri dulu. Pengamanan diri dari lingkungan kita. Lingkungan kita artinya kita tinggal di mana. Kita juga harus tahu bagaimana pola ataupun cara menyimpan kendaraan. Kita tahu kendaraan itu punya kunci, kita harus kunci. Kita tahu kendaraan itu harus ditaruh di garasi, berarti kita juga harus ada semacam pengawasan lainnya. Selain mungkin pagar dikunci, juga ada CCTV.
3: Kemudian Pak Kapolres, peristiwa tindak pidana 3C ini kerap terjadi di lingkungan kos-kosan. Mungkin ada nggak himbauan tertentu atau khusus kepada pemilik kos untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan 3C ini Pak?
4: Ini juga saya menghimbau pada pemilik kos-kosan yang ada di wilayah Kota Mataram ini yang belum memiliki penjaga dan juga belum ada kamera pengawas. Himbauan kami tentunya satu, tolong dilengkapi itu. Karena itu sangat membantu kami untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan. Tantangan tentu setiap kasus, setiap perkara ada tantangan, ada kendala. Dan tentunya tidak mungkin kita sampaikan apapun kendala, apapun tantangan. Karena ini adalah satu keinginan bulat dari penyidik untuk bagaimana mengungkap.
3: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap santri, termasuk kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah. Satgas nantinya melibatkan lintas instansi mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Muhammad Halwi melaporkan.
6: Kami akan membuat tim kecil untuk kami membuat satgas bersama.
7: Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamronin Aziz mengatakan, Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pasalnya, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten kota.
8: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu. Misalnya dinas pendidikan bikin satgas sendiri, Kemenak bikin satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik, terintegrasi dari semua lini sehingga semua kita punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya, mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa

0: berjalan, dan ini bukan hanya sampai di situ, terus kita akan turun ke bawah, termasuk kita akan berharap juga ketika ini terbentuk, maka kita akan juga bentuk ke kabupaten kota yang lain.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB Joko Jumadi mengatakan, pembentukan Satgas Terpadu sangat mendesak, agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah.
2: Secara regulasi, memang saya melihat secara nasional regulasi kita di pondok pesantren itu masih lemah. Maka tadi salah satu usulan yang kita sampaikan ini untuk jangka, kan kita harus melihatnya ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, salah satunya untuk jangka panjang, salah satunya adalah kita harus, ya ini mungkin tidak masuk panjang lah, mudah-mudahan menengah ya, kaitannya dengan revisi Perda 8 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu.
1: Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung terbentuknya Satgas ini.
3: Kesepakatan majelis tadi yang akan mengusulkan dan meminta kepada Pak Gubernur untuk membuat satgas yang real bisa bekerja nanti, itu menjadi harapan yang sangat luar biasa. Kan nanti satgas ini dibuat oleh Pak Gubernur.
4: Benar.
3: Rapat tadi kan hanya memutuskan akan mengusulkan sepakat membuat satgas. Satgas yang seperti tadi, yang terdiri dari semua komponen, kemudian bisa bekerja efektif.
1: Pemerintah menargetkan pembentukan Satgas dapat direalisasikan dalam bulan ini melalui surat keputusan gubernur. Harapannya, dengan kehadiran Satgas Terpadu ini dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan di pondok pesantren.
5: Pembangunan kantor baru DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan tetap berjalan sesuai rencana pemerintah pusat. Proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir 2027. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: Kemudian bisa dimulai proses pembangunannya.
7: Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanapi di Mataram menjelaskan, saat ini tahap perencanaan proyek ditargetkan rampung pada tahun ini. Setelah itu proses lelang akan segera dilakukan sehingga pembangunan dapat dimulai sekitar bulan Oktober atau November 2026. Ia menegaskan tidak ada keterlambatan dalam proses tersebut karena seluruh tahapan sudah direncanakan sejak awal. Pembangunan nantinya merupakan bangunan barunya menggantikan kantor lama yang akan dibongkar dan dibangun kembali dengan posisi mundur sekitar 20 meter dari jalan utama.
6: Nanti akan dibangun di bulan November, mudah-mudahan selesai dalam 10 bulan. Jadi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman di DPR Provinsi bahwa memang kantor ini baru bisa digunakan di akhir 2027. Jadi bukan ada bluran, itu sudah rencananya memang itu.
7: Mori menambahkan, anggaran pembangunan bersifat khusus dan merupakan instruksi langsung dari Presiden. Dana tersebut juga mencakup perbaikan berbagai fasilitas yang rusak akibat aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu, termasuk beberapa kantor DPRD di daerah serta fasilitas publik lainnya.
6: Dalam perencanaan ini adalah bangun baru. Jadi gedung lama dirubuhkan, dibangun baru, mundur lagi dari jalan 20 meter. Anggarannya itu udah dari tahun lalu anggarannya sudah ada. Anggaran ini sifatnya khusus. Perintah langsung dari Presiden terkait dengan semua kerusakan-kerusakan akibat dari demo bulan Agustus 2025 ditanggung semua oleh pemerintah pusat, termasuk halte-halte busway, kantor DPR baik NTB, Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar, ya, dan semua itu ditanggung oleh negara.
7: Ia mengungkapkan dengan skema anggaran khusus tersebut, pelaksanaan proyek diharapkan tidak mengalami kendala berarti. Dengan adanya kepastian anggaran dan jadwal tersebut, pemerintah berharap pembangunan kantor DPRD NTB dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target pada tahun 2027.
6: Anggarannya udah beda.
5: Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat memanfaatkan dana insentif fiskal sebesar 3 miliar yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Dana penghargaan atas keberhasilan daerah dalam skema creative financing tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik, mulai dari penanganan sampah hingga perbaikan infrastruktur dasar. Fatmawati melaporkan.
4: Harus terpakai lah, harus terpakai dana anggaran itu kan. Makanya kami bersyukur sekali itu anggaran itu kita dapat ya. 3 miliar itu dengan kondisi seperti sekarang ini kan sangat-sangat berdampak sekali ya. Untuk karena kemampuan kita juga di daerah dengan.
8: Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskandar mengatakan rencana penggunaan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Kemendagri agar dapat segera terrealisasi. Salah satu prioritas utama yang mendapatkan alokasi anggaran adalah penguatan sektor persampahan melalui pengadaan armada pengangkutan sampah. Selain sektor persampahan, dana insentif juga akan digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis pada berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Program tersebut antara lain pemagaran tempat pemakaman umum atau TPU Harum, pembangunan gudang penyimpanan obat di kawasan Jalan Lingkar, peningkatan kualitas drainase melalui Dinas Pekerjaan Umum dan juga penataan ruang PUPR, serta pembenahan ruang terbuka hijau RTH Pagutan. Pemkot Mataram juga mengalokasikan sebagian dana untuk penataan kawasan pedagang kaki lima atau PKL di eks Bandara Selaparang sekitar 200 juta rupiah yang disiapkan untuk penyeragaman desain lapak pedagang agar kawasan tersebut tampil lebih tertata, rapi dan menarik bagi pengunjung.
4: Ya sudah ada kemarin itu dari insentif yang kita dapat dari 3 miliar kemarin dari Kemendagri itu. Kemendagri berkaitan dengan kreativitas financing itu kemarin. Jadi alokasinya itu untuk peningkatan penanganan sampah, ya, pengadaan armada kendaraan. Kemudian juga saya minta untuk penyeragaman nanti untuk lapak PKL yang di eks bandara. Kita seragam pun supaya rapi. Kemudian pemakaman untuk pemakaman, ya, pemagaran pemakaman harum, terus sama untuk bangun untuk
8: Yakinnya berkomitmen untuk dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih layak bagi para pedagang serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung.
5: Perumda Batu Lanteh Sumbawa melakukan pembenahan jaringan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya untuk sementara Perumda Batu Lanteh tidak menerima pemasangan baru bagi pelanggan. Randy Pratama melaporkan.
9: Harapan saya nanti ada kecepatan untuk memproduksi air.
10: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa menghentikan sementara penerimaan sambungan pelanggan baru hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pembenahan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggan yang sudah ada. Direktur Perumda Batu Lanteh Sumbawa, Abdul Hakim, mengatakan penghentian pemasangan baru dilakukan karena sejumlah proyek rehabilitasi sumber air, instalasi pengolahan, dan jaringan distribusi tengah berlangsung. Pelaksanaannya dilakukan dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat melalui APBN. Menurutnya, Perumdam ingin memastikan revitalisasi sistem pengolahan air dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi sebelum kembali membuka layanan pelanggan baru. Saat ini, jaringan perpipaan sepanjang sekitar 120 km yang melayani Kota Sumbawa Besar dan 5 kecamatan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian jaringan bahkan menggunakan pipa lama berbasis asbes dan besi galvanis yang rentan mengalami kebocoran. Perumdam juga mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mempercepat rehabilitasi jaringan distribusi.
9: Istilahnya dengan merevitalisasi atau merehab bak pengolahan air ini, harapan saya nanti ada kecepatan untuk memproduksi air. Artinya kan ada kecepatan distribusi gitu loh. Nah, dibanding dengan yang pengolahan yang lama, ini kan sudah terlalu tua usianya kan. Dari tahun 97 itu enggak pernah direhab. Alhamdulillah baru sekarang tercapai gitu.
10: Selain perbaikan jaringan, Perumdam menilai pembangunan sumber air baru diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan air bersih. Abdul Hakim menegaskan, pembenahan infrastruktur dilakukan secara bertahap agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dan standar pelayanan minimal dapat tercapai.
5: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya tindak pidana kejahatan. Kantor wilayah Kementerian Agama NTB bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tembakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme, seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC, ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
7: Gimana, Pak?
4: jualan hari ini?
7: Alhamdulillah lancar mah. Tapi ya begitulah di pasar, panas, ramai, sesek lagi. Kalau mama mah enak di rumah, santai aja kelihatannya.
4: Oh ya? Ya udah, besok kita tukar peran ya.
7: Hah? Yakin nih? Siap. Gampang itu. Halo, mah? Ini nasi gorengnya kok jadi hitam semua, mah?
4: Itu bukan nasi goreng, Pak. Itu nasi hangus.
7: Mah, baju putih kok jadi warna pink semua ini?
4: Itu namanya inovasi, Pak.
7: Mah, anak belum mandi, rumah berantakan, aku nyerah.
0: Kartini, bukan hanya sekedar sejarah. Semangat Kartini mulai dari rumah.
8: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Opini Publik dan Klarifikasi pagi hari ini masih bersama saya, Sari Wisdawati ya. Nanti juga akan ada narasumber kita di segmen kedua, pendengar, setelah warta berita daerah, warta berita nasional yang nanti akan kita ikuti dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, berjalan sendirian di trotoar malam hari atau mungkin sekedar berhenti di lampu merah yang sepi, itu apakah Anda masih merasa aman, nyaman begitu ya? Apakah sudah muncul rasa was-was yang Anda rasakan, pendengar? Jadi kota yang menjadi impian ini terkadang menyimpan ancaman nyata di sudut-sudut gelapnya gitu ya. Pencurian dengan kekerasan atau yang akrab kita sebut dengan curas, begal, hingga perampokan jalanan ini seolah mengintip kita dari balik kegelapan yang kita tidak pernah tahu apa yang ada di sana begitu ya. Dan tentu saja kita tidak, hari ini kita tidak hanya berbicara soal ketakutan gitu ya, tapi juga mencari tahu mengapa kota kita semakin rawan begitu ya. Tadi juga di warta berita juga kita sempat dengarkan juga ya, ada tips juga dari masyarakat kalau misalnya perasaan kita sudah nggak enak, misalnya ketika akan melewati suatu jalan atau mungkin suatu sudut daerah, maka nggak apa-apa untuk mending cari jalan lain yang lebih aman begitu ya. Dan apa yang salah dengan sistem keamanan kita nih, ada yang salah nggak gitu kan? Nah, nanti pendengar, kita akan berbincang dengan narasumber kita, pendengar, di segmen kedua. Sementara itu saya juga mengundang Anda, pendengar, silahkan di 081-802-056-000, juga di 0370-646-521. Anda bisa berbagi pengalaman Anda, pernahkah mengalami hal-hal serupa begitu ya, perasaannya nggak enak gitu kan, tapi tetap nekat melewati jalan tersebut dan akhirnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak hanya sampai di situ saja, pendengar, kadang-kadang untuk wilayah perkotaan, terutama di daerah-daerah perumahan yang mungkin pengawasannya tidak seketat di tempat lain, itu kadang-kadang ini mudah sekali dilakukan pencurian, pendengar ya. Tiba-tiba motor hilang padahal terparkir dengan manis di depan rumah. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
9: Pak Kenso nih di Lombok Timur ini.
8: Dengan Pak Kenso di Lombok Timur.
9: Ya, saya rasa sih kalau tentang keamanan kita nggak ada yang salah. Tapi ini mungkin akibat ekonomi kita juga, faktor ekonomi jadinya. Orang sikat apa saja.
8: Apa aja ya? Apa ya, aja yang diambil?
9: Ya, yang penting dapat uang pakai menghidupi dirinya. Apalagi kemarin ada 3 hari yang lalu nih, ayam saya ini dicuri.
8: Ayam? Oke. Okay.
9: Ya, tapi
8: okay,
9: ayamnya itu dijual itu 200 lebih harganya satu
8: lumayan
9: ekor itu.
8: Oke.
9: Okay. Kita juga kecewa. Kemudian dulu di Pantai Labuan Haji itu dulu kan.
8: Pantai Labuan Haji.
9: Ya, pernah saya duduk sama pacar saya lah, pergi pantai lah di sana. Diambil itu antingnya di sana itu, sama dipaksa sama itulah kerapok-kerapok seperti itu.
8: Langsung ya di Pantai Labuan Haji.
9: Iya, di Pantai okay. Labuan Haji di ujung timur itu.
8: Oke, okay. Pernah ya, terjadi
9: apa
8: juga.
9: Namanya, ya suruh cewek saya itu pergi, kok pergilah biar nanti saya yang lawan, saya kata begitu. Usahlah, biar saja dia ambil. Okay. Kemudian duit dia ambil duit saya 100 ribu.
8: Oke, okay, berarti
9: saya bagi, dia tak mau.
8: Menurut Pak Kenzo ini terjadi karena ekonomi ya?
9: Iya, kemasaan okay, juga ini.
8: Baik.
9: Kemudian itu tingkatlah keamanannya ke pantai-pantai itu, okay. Soalnya kan itu laki-laki banyak yang liar, cuma mengambil bahan orang itu yang dia bawa itu
8: kebiasaan apa itu kan. Ya. Terima kasih Pak Kenzo informasinya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
10: Pak Jafar Ahmad di Mataram ya.
8: Pak Jafar Ahmad di Mataram. Silakan Pak Jafar Ahmad, bagaimana Anda melihat fenomena kekerasan, pencurian dengan kekerasan yang belakangan ini banyak terjadi Pak? Silakan.
10: Ya, sebenarnya latar belakangnya itu sangat kompleks ya. Yang penting yang pertama yang harus kita hidupkan lagi itu adalah siskambing. Ya, kemudian pembinaan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Ini yang terpenting semuanya yang harus dikerjakan. Jadi kalau di lingkungan itu para kepala lingkungan, kemudian lebih tinggi lagi kepala desa dan lurah tidak memahami bagaimana karakter masyarakat, saya kira kalau memang ini motifnya kekerasan, ya mungkin harus ada pembinaan yang sifatnya anti kekerasan.
8: Jadi kegiatan-kegiatan
10: aktivitas-kegiatan di lingkungan atau di desa, kelurahan itu ya harus ditingkatkan oleh level yang paling bawah, lingkungan dan kelurahan atau desa. Nah ini yang menjadi titik lemah, karena semua sumber persoalan itu ya dari rumah atau dari lingkungan, kemudian desa dan seterusnya. Jadi kalau sudah di tataran bawah ini sudah bagus sistemnya, sistem pengawasannya, kemudian pembinaannya, ya saya kira bisa dikurangilah dampak-dampak negatif yang terjadi di lingkungan yang lebih luas. Baik. Seperti kekerasan ya dan kemudian. Saya kira demikian.
8: Baik, terima kasih Pak.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada dua masukan dari penelpon kita, pendengar. Ada yang beranggapan bahwa ini kasus ini, fenomena ini banyak terjadi juga karena faktor ekonomi ya. Kalau sudah faktor ekonomi, memang kadang-kadang pencurian itu dilakukan meskipun nilai barang yang dicuri itu kecil ya. Tadi Pak Kenzo bercerita bahwa wah ini gas saya hilang gitu. Tapi ada juga yang nekat juga melakukannya dengan kekerasan, yaitu melakukan penjamretan perhiasan juga, itu juga terjadi juga. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
11: Pak Haji Sukana ini lagi di Gebang.
8: Pak Haji Sukana di Gebang. Silakan Pak Haji Sukana.
11: Iya, ini masalah keamanan. Cara Iya, tadi malam ada sepeda motor di Maret rumah saya lah. Katanya ini rasik iklan maling. Yang duluan itu sapi juga hilang, tapi mau dikorban hilang.
8: Di daerah mana itu Pak?
11: Di Narmada.
8: Narmada.
11: Iya, di tempatnya. Iya.
8: Baik.
11: Ya, tapi kalau saya kan di tanah ya, wilayah. Tapi ini kan tetangga lah itu, desa tetangga. Ya. Sebenarnya udah lama kita aman-aman aja. Enggak ada kita dengar yang kecurian, enggak ada kita dengar orang ribut-ribut sama pencuri ini, tapi baru sekarang ini sekarang udah terjadi lagi.
8: Sering terjadi. Menurut Pak Sukana, singkat saja Pak Sukana, apa kira-kira penyebabnya menurut Anda sendiri melihatnya?
11: Nah itu dia, sebenarnya kalau karakter maling itu walaupun dia kaya maling juga
8: tetap maling.
11: Contohnya aja ya, di MBG itu apa dia kurang, tapi dia maling juga.
8: Baik, tapi karakter berarti ya, tidak karakter itu, tidak melulu tentang ekonomi. Baik, terima kasih sekali Pak Haji Sukana ya, tadi menceritakan bahwa di wilayah beliau itu dulu tidak banyak terjadi pencurian, bahkan hampir tidak ada. Sekarang malah terjadi lagi ya, muncul lagi kasus-kasus tersebut. Nanti kita akan obrolkan ini dengan narasumber kita, pendengar, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, setelah kita mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai